Oke, tema pro 2 masih barengan aku Noval. Kita udah di pagi hari ini, sekarang udah menunjukkan pukul 7:01 dan saatnya kita beranjak interval berikutnya. Kita udah masuk ke program Sikat, informasi singkat dan tepat. Dan saat lagi aku akan menghadirkan sebuah kilas peristiwa yang terjadi di tanggal 15 Oktober di beberapa tahun sebelumnya dan peringatan apa yang kita peringati di setiap tanggal 15 Oktober. Stay tune aja karena setelah itu juga aku akan menghadirkan beberapa informasi dan berita menarik lainnya.

kita yang berdua masih barengan aku Novel. Kita bakalan edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Sekarang kita bakalan membahas nih terkait kilas peristiwa yang terjadi beberapa tahun kebelakang, beberapa dekade sebelumnya, dan peringatan apa yang kita peringati di setiap tanggal 15 Oktober seperti hari ini. Nah, ternyata di tanggal 15 Oktober di tahun 1970 ada Anwar Sadat yang resmi dilantik sebagai Presiden Mesir. Kemudian di tahun 1980, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, didirikan. Dan di tahun 1990, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Kemudian di tahun 1998, Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didirikan di Indonesia. Dan untuk peringatannya sendiri, kita memperingati beberapa peringatan nih ternyata di tanggal 15 Oktober, teman Pro 2. Di tanggal 15 Oktober, kita memperingati Hari Perempuan Pedesaan Internasional, di mana hal ini diresmikan oleh PBB untuk mengapresiasi peran penting perempuan pedesaan dalam ketahanan pangan dan pertanian. Kemudian kita juga memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, di mana kampanye global untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan tangan demi kesehatan. Dan kita juga memperingati tanggal 15 Oktober ini Hari Pelajar Sedunia yang didedikasikan untuk mengenang mantan Presiden India sekaligus ilmuwan APJ Abdul Kalam dan pentingnya pendidikan. Tanggal 15 Oktober juga kita memperingati Hari Peringatan Kehilangan Kehamilan dan Bayi, di mana ini hal ini merupakan momen refleksi untuk keluarga yang mengalami duka akibat keguguran atau kematian bayi. Dan tadi adalah beberapa kilas peristiwa sejarah yang terjadi tanggal 15 Oktober serta beberapa peringatan yang kita peringati di setiap tanggal 15 Oktober hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua masih barengan aku Noval. Nah, setelah tadi kita mengetahui terkait peringatan yang kita peringati setiap tanggal 15 Oktober, nih sekarang kita akan membahas nih terkait tanggal 15 Oktober kita juga memperingati Hari Pelajar Sedunia di India. Nah, teman berdua, setiap tanggal 15 Oktober ternyata India memperingati World Students Day atau Hari Pelajar Sedunia, di mana peringatan ini berkaitan dengan hari kelahiran tokoh pendidikan sekaligus mantan presiden ke-11 India, Dr. APA Abdul Kalam, yang lahir pada 15 Oktober 1931. Dan Dr. Abdul Kalam dikenal sebagai ilmuwan yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi antariksa dan pertahanan India. Namun selain kiprahnya di bidang sains, beliau juga dikenal karena kepeduliannya terhadap pendidikan dan semangatnya dalam menginspirasi generasi muda. Melalui peringatan ini, para pelajar diajak untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, berani berimpi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, tanggal 2, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami. Meskipun dikenal dengan nama Hari Pelajar Sedunia, peringatan tanggal 15 Oktober ini terutama dirayakan di India dan bukan merupakan hari internasional resmi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi apapun status kita sekarang, baik pelajar, mahasiswa maupun yang sudah bekerja, semangat belajar tentu tetap penting. Belajar gak harus selalu dari buku atau ruang kelas, karena kita juga bisa belajar dari pengalaman, kegagalan, orang-orang di sekitar dan hal-hal baru yang kita temui di setiap harinya. Yuk kita berdua terus kembangkan kemampuan dan jangan takut mencoba hal baru, karena masa depan bukan hanya tentang seberapa tinggi cita-cita kita, tapi juga tentang seberapa besar usaha kita untuk mewujudkannya. Masih barengan aku Naufal dan tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua masih barengan aku. Tadi setelah kita tadi membahas terkait peringatan terjadi di tanggal 12 Oktober, tadi kita udah membahas terkait Hari Pelajar Sedunia yang diperingati di India. Sekarang kita akan membahas terkait Hari Perempuan Pedesaan Internasional, di mana setiap tanggal ini diperingati sebagai International Day of Rural Women atau Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Dan peringatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap peran penting perempuan di wilayah pedesaan, khususnya dalam sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Hari peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007 dan pertama kali diperingati pada tahun 2008. Nah, teman perdua, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, mungkin yang langsung terbayang adalah petani yang mengolah sawah atau memanen hasil pertanian. Padahal perempuan juga punya kontribusi besar dalam proses tersebut, mulai dari menanam dan memanen hasil pertanian, mengolah bahan pangan, mengelola kebutuhan makanan keluarga, hingga menjual hasil produksinya ke pasar. Dan semua itu menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Bahkan nih, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, perempuan berkontribusi besar dalam produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah pedesaan. Namun, kontribusi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sebagai perempuan pedesaan, masih memiliki keterbatasan akses terhadap lahan, modal usaha, teknologi pertanian, pendidikan, dan pasar untuk menjual hasil produksinya. Dan karena itu, dukungan dan kesempatan yang setara sangat dibutuhkan nih agar mereka bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Nah, tanggal 2 peringatan ini mengingatkan kita nih bahwa perempuan pedesaan bukan sekedar bagian dari keluarga, tetapi juga penggerak ekonomi dan penjaga ketahanan pangan masyarakat. Yuk kita semakin menghargai perjuangan para perempuan yang bekerja di sektor pertanian dan pangan, serta mendukung produk lokal dari para petani dan pelaku usaha di sekitar kita. Masih bareng aku, Noval, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, tema berdua masih barengan aku nih. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu punya alasan buat tersenyum pastinya. Nah, balik lagi barengan aku di Besti, bekal semangat tiap pagi, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan tentunya semangat positif buat memulai hari. Nah, tema berdua siapa nih yang punya Besti alias sahabat dekat? Coba deh diingat-ingat, dari sekian banyak orang yang pernah hadir dalam hidup kita, pasti ada satu orang yang rasanya tuh beda. Orang yang biasanya diajak cerita apa aja, tempat curhat saat lagi banyak pikiran, teman ketawa, sampai lupa waktu. Bahkan orang yang tetap ada saat kita sedang gak baik-baik aja. Tapi pernah gak kalian memperhatikan kalau ternyata sahabat kita itu punya karakter yang keren banget dan tanpa sadar bikin kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Misalnya nih, basic kalian itu orangnya super sabar, padahal kita kadang gampang emosi, tetapi dia selalu berusaha memahami orang lain. Atau mungkin sahabat kalian punya mental yang kuat, gak gampang menyerah meskipun berkali-kali menghadapi kegagalan. Nah, dari situ kita sadar nih bahwa persahabatan bukan cuma soal siapa yang sering menemani kita jalan atau siapa yang paling banyak tahu rahasia kita. Karena persahabatan juga bisa menjadi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan saling menginspirasi. Nah, pertanyaan Besti pagi ini adalah sebutkan satu sifat atau karakter dari Besti kamu yang paling kamu kagumi dan ingin kamu jadikan contoh. Nah, buat teman-teman yang mau gabungan, langsung aja melalui WhatsApp kita di Pro 2 Jember melalui 081559708950 atau melalui Instagram Story di @pro2jember. Karena sebentar lagi kita akan membahas terkait pertanyaan tersebut di Besti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Waktu Teman Pro 2 masih barengan aku Noval di Besti Bekal Semangat Tiap Pagi. Nah, tadi kita sudah membahas nih karakter Besti yang paling kita kagumi dan ingin kita jadikan contoh. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian membayangkan beberapa cerita yang mungkin relate banget dengan kehidupan kalian sehari-hari. Lah, kita langsung mulai dari pesan WhatsApp. Kita langsung mulai dari membacakan beberapa gabungan yang masuk. Ini ada dari WhatsApp. Ada Kak Nadia yang dari Panti. Lah, halo Kak Noval, karakter Besti apa yang paling aku kagumi itu percaya dirinya. Dia berani mencoba hal baru, berani menyampaikan pendapat, dan gak terlalu takut sama omongan orang. Nah, aku sendiri sebenarnya sering overthinking sebelum melakukan sesuatu. Tapi sejak berteman sama dia, aku mulai belajar buat lebih berani dan gak selalu meragukan kemampuan diri sendiri. Wah, keren banget nih Kak Nadia. Kadang memang kita membutuhkan teman yang bisa mendorong kita keluar dari zona nyaman. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang sama persis seperti dia, tapi kita bisa belajar keberanian untuk memberikan kesempatan kepada diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut bacain gabungan dari Instagram. Ini ada Kak @fajarpratama. Kalau aku, karakter Besti yang paling aku kagumi itu kepeduliannya, Kak. Dia selalu ingat hal-hal kecil tentang teman-temannya. Misalnya nih, kalau ada yang lagi punya masalah, dia bakal nanya kabar dan benar-benar mendengarkan. Aku ingin bisa lebih peka seperti dia, karena kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa memperhatikan orang di sekitar. Nah, ini juga menarik banget di Teman Pro 2. Terkadang memang perhatian sederhana seperti menanyakan kabar atau mendengarkan cerita orang lain bisa membuat seseorang merasa dihargai. Ada juga karakter lain yang gak kalah penting seperti kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, dan konsistensi. Karena setiap orang punya kelebihan yang berbeda dan kita bisa belajar dari siapa saja termasuk sahabat terdekat kita. Ayo Teman Pro 2 yang mungkin yang masih mau gabungan, tetap stay tune di 89.5 FM Pro 2 Radio Jember. Dan bisa gabungan melalui WhatsApp kita di 081559708950 atau melalui Instagram kita di @pro2jember. Kita tunggu gabungan kalian dalam segmen Besti kali ini, Bekal Semangat Tiap Pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu yang berdua ini ada beberapa gabungan yang udah masuk juga. Salah satunya dari WhatsApp nih, ada Kak Salsa dari Pugar. Halo Kak Noval, kalau aku paling mengagumi kesabaran bestie aku. Aku tuh orangnya gampang panik, apalagi kalau ada masalah atau sesuatu yang gak berjalan sesuai rencana. Nah, bestie aku justru orangnya tenang banget. Dia selalu ngajain aku buat berhenti sebentar, tarik nafas, terus mikir baik-baik sebelum mengambil keputusan. Awalnya aku sering heran kok dia bisa sabar itu, tapi lama-lama aku belajar dari caranya menghadapi masalah. Sekarang aku mulai berusaha gak gampang terpancing emosi, karena menurutku punya sahabat yang bisa bikin kita belajar mengendalikan diri itu berharga banget. Wah, bener nih Kak Salsa, menarik banget nih. Kadang kita memang memerlukan teman yang bisa menjadi penyeimbang. Kalau kita lagi panik, dia mengingatkan untuk tenang. Dan kalau kita sedang terburu-buru, dia mengajak kita untuk bisa berpikir lebih jernih. Nah, terus kemudian juga ada beberapa gabungan dari Instagram. Ini ada Kak Aldian Putra. Kalau aku mengagumi sifat pekerja keras bestie aku Kak, dia punya banyak kesibukan, mulai dari kuliah sampai kegiatan organisasi, tetapi tetap berusaha menyesuaikan tanggung jawabnya dan menyelesaikannya. Aku pernah melihat dia tuh sebenarnya capek banget, tapi dia gak pernah menyerah. Bukan berarti dia gak pernah istirahat ya, tapi dia tahu mana yang harus diprioritaskan. Dari dia, aku belajar kalau punya mimpi itu harus dibarengi usaha dan konsistensi. Aku jadi termotivasi nih buat gak gampang malas dan lebih menghargai waktu. Wah, keren nih Kak Aldi nih. Dan bisa jadi pengingat juga buat nomor 2, buat semuanya bahwa semangat saja kadang belum cukup. Kita juga perlu konsistensi dan tanggung jawab. Tapi ingat, mencontoh orang yang pekerja keras bukan berarti harus memaksakan diri sampai kelelahan. Kita tetap perlu menjaga kesehatan dan tahu kapan harus beristirahat. Nah, terus dari Instagram juga ada gabungan dari Kak Dian Wardatul yang bilang dia tuh gak suka kalau bestinya lagi marah-marah. Wah, bener banget nih memang. Karena memang ada beberapa momen yang kadangkala kita memerlukan teman yang bisa menenangkan. Gak melulu tentang marah-marah saja. Ada kalanya kita memang bersenda gurau. Karena mungkin kalau marah-marah akhirnya moodnya kita yang awalnya bagus, akhirnya moodnya jadi jelek nih gara-gara bestie kita marah-marah. Nah, berikutnya juga ada gabungan dari, tambah lagi ke WhatsApp, ini ada Kak Rizky dari Jember. Nah, kalau aku sifat bestie yang ingin aku contoh adalah keberaniannya mencoba hal baru. Aku sering takut gagal dan terlalu memikirkan pendapat orang lain, sementara bestie aku selalu berusaha mencoba kesempatan yang datang, meskipun dia juga belum tentu berhasil. Pernah nih, dia ikut lomba yang sebenarnya cukup menantang buat dirinya. Dia gak menang, tapi dia justru senang karena mendapatkan kepengalaman baru. Dari situ aku sadar kalau kegagalan gak selalu berarti kita gak mampu, karena kadang kita memang harus mencoba dulu sebelum supaya tahu kemampuan kita sendiri. Wah, menarik banget nih beberapa respon dan gabungan dari beberapa teman Pro 2, baik di Instagram maupun di WhatsApp Pro 2 Jember. Nah, ternyata banyak banget karakter yang bisa kita pelajari dari seorang bestie kita. Ada yang mengajarkan kesabaran, kerja keras, kejujuran, kepedulian, keberanian, sampai rasa syukur. Oke, segitu aja mungkin gabungan dari bestie kita. Sebentar lagi mungkin kalau masih ada gabungan lagi, aku akan coba bacakan kembali beberapa gabungan di Instagram dan WhatsApp. Tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu. Namun,
1: wah, jalannya macet, ya. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Iya Bu, apa Bu?
1: Jangan nyanyi aja di kamar mandi, Dam.
0: Aduh, biarin aja Bu, suara kan enak.
1: Mending kamu ikutan aja audisi Bintang Radio Indonesia di RRI Jember.
2: Suka bernyanyi? Ingin jadi bintang? Yuk, segera daftarkan dirimu di Bintang Radio 2024 RRI Jember. Ikuti audisi secara online dengan download aplikasi RRI Digital. Kisahku berakhir. Lagu wajib putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang.

4. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman Instagram @rri_jember atau hubungi nomor 082-330-438-265. Kami tunggu kamu di Bintang Radio dan jadilah bintang!

Oke, tema berdua setelah tadi kita ngobrolin seputar pertemanan. Sekarang di program Bestie, sekarang kita juga akan ngobrolin terkait pertemanan lagi. Cuman topiknya berbeda dengan di program Bestie tadi. Sekarang kita sudah masuk nih ke interval berikutnya di interval di segmen Insight, Inspirasi Pagi Terupdate. Buat teman-teman yang penasaran kira-kira topik apa yang kita suguhkan hari ini, teman-teman bisa cek di Instagram @pro2, di mana topik kali ini adalah kalau pergaulan teman mulai bikin gak nyaman, ngobrol, ngomong, atau menjauh. Teman-teman boleh membagikan pendapat ataupun sarannya atau mungkin pengalaman teman-teman yang mungkin bisa jadi relate dengan apa yang dialami oleh teman Pro 2 lainnya. Bisa melalui WhatsApp kita di 081559708950, atau bisa juga cek Instagram kita melalui story di @pro2jamba. Kita tunggu gabungannya baik melalui Instagram ataupun WhatsApp, dan tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat.
1: Bikin pagi kamu

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Waktu yang berdua masih di Insight Inspirasi Pagi Terupdate bareng aku Naufal. Nah, tadi kita udah membahas nih situasi ketika pertemanan yang awalnya menyenangkan justru mulai bikin gak nyaman. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih baik ngomong terus terang atau kitanya menjauh? Nah, jawabannya tentu tergantung situasinya nih, teman berdua. Kalau masalahnya masih bisa dibicarakan dan kalian merasa aman untuk menyampaikan pendapat, coba deh mulai dengan komunikasikan yang baik. Gak perlu langsung marah dan menyalahkan, kalian bisa menjelaskan apa yang membuat kalian gak nyaman dan apa yang kalian harapkan ke depannya. Contohnya nih, aku tahu mungkin kamu cuma bercanda, tapi aku kurang nyaman kalau masalah pribadiku dijadikan bahan candaan. Aku harap kamu bisa menghargai itu. Kalimatnya mungkin terkesan sederhana, tapi jelas kita menyampaikan perasaan tanpa harus mempermalukan orang lain. Tapi bagaimana nih kalau sudah pernah dibicarakan, tetapi teman kita terus mengulangi perilaku yang sama? Atau setiap kali kita mencoba menjelaskan perasaan, kita justru diejek, diremehkan, bahkan dimanipulasi supaya merasa bersalah. Dan dalam situasi tersebut, mengambil jarak bisa menjadi pilihan yang sehat. Kita nggak wajib mempertahankan kedekatan dengan seseorang yang hanya karena sudah berteman lama. Menjaga jarak juga gak harus berarti bermusuhan. Kita bisa mengurangi intensitas pertemuannya, membatasi hal-hal pribadi yang kita ceritakan, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menghargai kita. Nah, sekarang kita simak nih beberapa gabungan dari cerita teman Pro2 yang udah masuk melalui WhatsApp dan juga Instagram @pro2jember. Melalui WhatsApp sendiri nih ada Kak Rara dari Puger. Halo Kak Naufal, kalau aku lebih memilih ngomong dulu. Pernah ada teman yang sering bercanda soal keluargaku di depan banyak orang. Awalnya aku diem karena takut dibilang baper. Tapi akhirnya aku bilang kalau aku gak nyaman. Ternyata dia gak sadar kalau candaannya keterlaluan. Dan setelah itu dia mulai mengurangi kebiasaannya. Wah, terima kasih nih Kak Rara. Ini contoh nih bahwa ternyata komunikasi bisa membantu ketika kedua belah pihak sama-sama mau mendengarkan dan memperbaiki sikapnya masing-masing. Kemudian ini ada juga dari Instagram dari @kakdionpratama. Kalau aku pernah mencoba ngomong Kak, tapi malah dianggap terlalu sensitif. Akhirnya aku milih menjaga jarak bukan karena benci, tetapi aku capek harus menjelaskan hal yang sama berulang kali. Sekarang aku tetap menyapa kalau ketemu, tapi udah gak sedekat dulu. Waduh. Nah, Kak Dion ini juga bisa menjadi bentuk menjaga batasan diri. Kita bisa tetap bersikap sopan tanpa harus kembali sedekat sebelumnya, it's okay. Karena sekarang giliran kalian nih, teman berdua. Kalau sudah mencoba tetapi gak didengarkan, kalian kira-kira masih memberikan kesempatan atau memilih mengambil jarak? Oke, teman berdua, masih barengan aku Naufal di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: FM.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Oke, tema berdua sebelum kita mengakhiri sesi insight pagi ini, mari kita dengarkan ada gabungan nih melalui pesan suara dari Kak Muna. Mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan dan pendapat Kak Muna terkait topik yang udah kita bahas sebelumnya.
1: Kalau pergaulan teman mulai bikin gak nyaman, ngomong atau menjauh. Jujur, aku pernah di fase itu. Awalnya nongkrong tuh seru, ketawa bareng, cerita apa aja masuk. Tapi lama-lama kok rasanya capek sendiri ya. Tiap abis main bukannya recharge malah overthinking. Banyak yang bilang, ya udah ngomong aja, tapi gak segampang itu. Karena kadang yang bikin gak nyaman itu bukan satu kejadian besar, tapi kumpulan hal kecil. Kayak jokes yang kelewatan batas, disuruh ngelakuin hal yang sebenarnya kita gak mau, atau tiap ketemu isinya ngeluhin orang lain terus. Nah kalau udah gitu, menurut aku, kuncinya ada di satu hal, kenali batas nyaman kamu. Kalau rasa gak nyaman itu masih bisa dibenerin, coba ngomong. Gak usah meledak-ledak, cukup bilang, gue kurang nyaman deh kalau diginiin. Teman yang dewasa pasti akan dengerin, bukan malah balik ngejudge. Menjauh itu bukan berarti musuhan, bukan berarti kamu jahat. Menjauh itu bentuk kamu sayang sama diri kamu sendiri. Kita gak bisa maksa semua pertemanan harus bertahan selamanya. Ada teman yang memang cuma buat satu musim hidup kita aja. Jadi kalau ditanya ngomong atau menjauh, jawaban aku, ngomong dulu untuk kasih kesempatan. Menjauh kalau kesempatan itu gak dihargai. Karena pertemanan yang sehat itu harusnya bikin kamu jadi lebih tenang, bukan lebih cemas.

Oke, tema nomor 2 dari obrolan kita pagi ini, kita belajar nih bahwa ketika pertemanan mulai terasa enggak nyaman, kita punya pilihan. Kita bisa mencoba membicarakannya, memberikan kesempatan untuk berubah atau mengambil jarak ketika situasinya memang sudah enggak sehat. Dan tema nomor 2, tujuan kita bukan mencari siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah, karena tujuan kita adalah belajar membangun hubungan yang saling menghargai. Karena pertemanan yang baik seharusnya membuat kita merasa diterima, bukan terus-menerus merasa kecil. Waktu yang perdua nggak terasa, kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman perdua, harus sampai di penghujung. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku, Naufal Hanur, dari pagi sampai sekarang. Tapi tenang, sebentar lagi masih ada teman aku yang bakal menaktifkan kamu dengan musik-musik pilihan dan suasana yang nggak kalah seru pastinya. Karena kamu bakal temenin sama Priska yang bakalan ada Pro 2 Hitlist dan nantinya bakal lanjut di Santai Siang. Jadi tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
4: Nastar.
3: Nastar.
6: Kue nastar.
7: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran, nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi, akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
1: Teman terbaik kamu.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang Bakom RI, resolusi MBG di Dewan HAM PBB tegaskan hak anak atas gizi. Dan informasi berikutnya tentang Awa Artemis 2, Christina Koch ditunjuk menjadi wakil kepala insinyur NASA. Dan informasi berikutnya tentang atlet panahan Jember raih emas kejurnas bidik 2 emas Pro Prof 2027. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Alvan Raharjo, menyebut resolusi makan bergizi gratis atau MBG di Dewan HAM PBB menegaskan pentingnya pemenuhan gizi sebagai hak anak. Hal ini disampaikan pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Alvian, keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran. Pemerintah juga berupaya memperluas layanan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Berdasarkan data per 30 September 2026, penerima manfaat MBG mencapai sekitar 57 juta orang. Pemerintah pun terus menerima masukan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan program agar manfaatnya semakin merata.

NASA menunjuk astronot Christina Koch sebagai pelaksana tugas wakil kepala insinyur mulai 1 November 2026. Ia menggantikan Catherine Van Hoser yang pensiun setelah lebih dari 35 tahun bekerja di NASA. Koch akan membantu mengawasi kesiapan misi, termasuk program kembali ke bulan dan persiapan misi manusia ke Mars. Sebelumnya Koch mengikuti misi Artemis 2 pada April 2026 dan mencatat rekor berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional selama 328 hari berturut-turut. Dengan jabatan barunya, Koch beralih ke posisi manajemen dan tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti penerbangan antariksa berikutnya. Atlet panahan asal Jember, Raffi Frajimahasin, berhasil meraih medali emas nomor beregu putra rescuer bersama tim Jawa Timur dan kejuaraan nasional panahan 2026 di Jakarta Timur pada 7 hingga 10 Oktober. Tim Jawa Timur menang atas Banten dengan skor 5-1. Prestasi ini menjadi bekal bagi Perpani Jember untuk menargetkan 2 medali emas pada Porprov Jawa Timur 2027 di Surabaya melalui nomor beregu putra dan perorangan. Untuk mencapai target tersebut, Raffi bersama atlet lainnya menjalani latihan rutin setiap hari pekan dengan fokus pada teknik, konsentrasi, dan mental bertanding. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman berdua, gimana nih kabar kalian di hari Kamis? Semoga kalian tuh harinya selalu manis ya seperti aku. Ya aku doain semoga aktivitasmu selalu lancar ya. Jadi buat kamu yang lagi sibuk kerja, kuliah atau lagi santai sambil scroll media sosial, jangan lupa ya kasih jeda buat nikmatin hal-hal yang bikin kamu happy. Especially for today because today is sweet Thursday. Salah satunya ya dengerin lagu favorit gak sih? Ya bener dong, apalagi kalau lagu yang diputar ternyata lagu kesukaan kita. Wah, auto ikut nyanyi gak sih? Oke, sekarang balik lagi sama aku ya, Priska Priskila. Bakal nemenin kamu teman berdua sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist. Buat kalian yang mau punya diputerin lagu incarannya, langsung titip request di question box Instagram @pro2jember yang sudah aku up ya. Dan langsung kirim lewat WhatsApp di 081 559 70 8950. Jadi tetap stay tune.

0: Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi, pajil. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Terus akhirnya gimana ya? Jadi itu tiba-tiba rilis di tanggal 2 Oktober lalu. Nah, akhirnya memadukan musik-musik yang cukup beragam ya, dari funk dance, terus kemudian ada vokal R&B khas Afgan dan lain sebagainya, dipadukan menjadi harmonis yang menarik. Nah, terus ada yang unik lagi nih teman berdua. Maxim yang juga biasanya main gitar, ini justru ngambil posisi sebagai drummer. Agak plot twist sih, tapi ya enggak apa-apa, namanya juga multi talent ya, terusin aja. Nah, lewat lagu ini tuh mereka tuh ngajak kita buat lebih percaya diri, terus nunjukin keunikan diri gitu loh, tanpa ngerasa kayak aku takut salah deh kayaknya. Tapi enggak, kalau mereka bertiga nih udah level percaya dirinya tuh udah setingkat dewa gitu loh. Jadi kalau lagi butuh lagu buat nemenin perjalanan atau buat naikin mood kamu yang lagi berantakan, jadi Aura ini bisa masukin aja di playlist kamu nih. Siapa tahu habis dengerin lagunya, aura positif kalian tuh langsung naik. Nah, untuk kamu teman berdua yang masih ingin denger-denger lagu incaran kamu, terus kamu pengen bahas-bahas informasi penyanyi favorit kamu, kamu bisa langsung aja ketik message kamu di question box yang di IG Pro 2 Jember, atau di langsung aja di WhatsApp 081 559 708 950. Aku tunggu sampai jam 12.

ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember. Kawasan di sekitar Kali Jompo bahkan sudah dikenal sejak awal abad ke-19 dan berkembang pesat ketika

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya teman berdua, barusan kamu lagi dengerin lagu Sawadika dari kakak kita, kakak cantik kita, Lisa Blackpink. Nah, ngomong-ngomong soal Blackpink ya, untuk kamu ada berita menarik ini, tapi bukan dari Lisa, tapi dari temennya, yaitu Rose. Rose dari Blackpink. Nah, dia tuh bakal tampil di acara bergengsi Lakma Art Plus Film Gala 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Coba tanggal berapa? 7 November, jadi masih bulan depan ya. Acara ini tuh ternyata nentuin kayak bukan nentuin sih, kayak menyatukan gitu loh, nyatuin berbagai tokoh dan dari dunia seni dan juga perfilman internasional. Terus tahun ini tuh juga bakal ada penghormatan khusus buat sutradara Dennis ya, dan seniman Chalmers ya. Jadi kayak apa ya, kehadiran Rose ini juga diharapkan bisa menambah kemeriahan lewat acara bakat dan gaya khasnya. Mungkin dia juga bakal ngisi acara tersebut ya. Dan juga ya, sebelum acara ini dia juga menghadirkan, jadi si Lakma dan Art Film Gala ini juga menghadirkan musisi terkenal mulai dari Elton John, Stevie Wonder, sampai di Troy Sivan. Nah, makin banyak aja nih panggung internasionalnya bakal diramaikan Rose. Kita tunggu aja ya penampilan nantinya. Teman berdua, siapa tahu ada penampilan spesial yang bikin penggemarnya makin gak sabar. Nah, kalau kamu masih pengen request lagu-lagu dari kakak Lisa atau kakak Rose atau dari siapapun penyanyi favorit kamu, langsung aja tetap stay tune dan juga langsung aja masukin request kamu di question box dan juga WhatsApp RRI Jember.

bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini, lollipop hadir dalam berbagai bentuk, warna, dan rasa yang unik, mulai dari rasa buah-buahan hingga kombinasi rasa yang tak terduga. Jadi,

0: Jo Mel kan dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Oke teman Pradua, sudah saatnya aku bacain gabungan ya. Di sini sudah beberapa, udah banyak yang masuk. Yang pertama dari kakak Sruni Nurul dan juga kakak Maria yang sama-sama request lagu Selesai by Sabrina Leonor. Oke, sebentar lagi bakal aku setelin, jadi wait ya, stay tune terus. Dan kemudian ada kakak Minace, dia mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak salamnya buat kakaknya, dia semangat terus ya. Oke, terima kasih kakak Minace, bentar lagi aku puterin ya. Tunggu sebentar, aku akan prepare bentar lagi. Dan selanjutnya ada kakak, kakak DB dari fans Sabrina Leonor, request lagu Sabrina Leonor Selesai ya kak. Oke siap, bentar lagi akan aku siapin. Kemudian sekarang kita lanjut ke Instagram dari kakak nih. Bentar. The Naps Dot Radio, izin request diputerin Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah ya kak. Terima kasih. Oke, dari 4 tadi dulu ya yang aku bacain, bentar lagi aku akan puterin. Jadi sabar dulu dan stay tune terus. Buat kamu yang mau request lagu, jangan kemana-mana, stay tune terus. Langsung aja request di question box di Instagram @pro2jember dan juga di WhatsApp 081 559 78 90. Aku tunggu sampai jam 12.

0: laut dalam masih menyimpan banyak misteri. Beberapa suara yang direkam oleh alat pemantau bawah laut hingga kini belum sepenuhnya dapat diidentifikasi. Sebagian akhirnya berhasil dijelaskan sebagai aktivitas gunung bawah laut, gempa, atau pergerakan es. Namun sebelum jawabannya ditemukan, suara-suara itu sempat memunculkan berbagai teori yang membuat bulu kuduk berdiri.
1: Kutu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

Oke, teman berdua, masih bersama aku Briska Priskila dan di sini masih di Pro 2 Hitlist tentunya. Di mana aku masih mau bacain gabungan ya, masih mau bacain dari tadi kan kita udah aku udah nginfo ini tentang penyanyi-penyanyi yang sedang update sekarang. Nah, sekarang aku bacain gabungan dari Instagram dulu nih. Dari Kakak siapa nih ya? Dari Kakak Zatia. Dari Kakak bentar ya. Nih dari Kakak ini Sri underscore Salva request 100 hidup lagi Meidra. Oke Kak, siap, bentar lagi aku puterin. Kemudian ada Kakak Zatia Vinovic Liodra pintu hati, siap, bentar lagi akan aku langsung puterin. Dan yang selanjutnya adalah dari Kakak Regang Leticia. Oh ini yang terakhir ya, sedikit lebih lama PJ Kota. Oke siap Kak, dari 3 lagu tadi aku bakal infoin, maksudnya puterin ya, bukan infoin lagi, semua lagu-lagu yang sudah menjadi requestan kamu. Jadi stay tune terus. Dan teman berdua jangan khawatir, karena aku masih akan bacain gabungan kamu dan bakal puterin lagu kesukaan kamu sampai pukul jam 12 nanti. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Jember di 89,5 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu melihat anak kecil yang super aktif, lari-larian, dan gak bisa diam? Fenomena itu sering disebut dengan sugar rush. Tapi, tahukah kamu secara ilmiah, sugar rush bukan berarti gula langsung bikin anak jadi super hiper dalam waktu singkat. Seperti yang sering dipercaya, ketika anak mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, tubuh memang akan memprosesnya menjadi energi. Namun, perubahan perilaku yang terlihat lebih sering dipengaruhi kombinasi suasana, ekspektasi, dan aktivitas di sekitarnya. Bukan hanya gula semata. Menariknya, setelah lonjakan energi tersebut, tubuh justru bisa mengalami penurunan energi yang membuat anak jadi cepat lelah atau rewel. Itulah kenapa penting untuk tetap mengontrol asupan gula harian, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, bukan soal larangan total, tapi soal keseimbangan.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, aku bakal hadirkan sebuah informasi yang menarik nih. Nah, pokoknya ada kabar baik buat kamu, Bruno Mars lovers maksudnya. Ya ampun, keliru mulu. Ya ampun, udah waktunya istirahat gak sih? Udah waktunya mau makan siang. Tapi teman Pro 2 tenang, tapi aku masih bakal temenin kamu kok sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist. Nah, jadi back to the topic ya. Jadi ada salah satu konser di Bruno Mars itu yang selalu tiketnya tuh ludes. Akhirnya Bruno Mars itu ngasih 5 konser sekaligus loh. Nah, ini terjadi karena permintaan tiket Bruno Mars itu tinggi banget dan jadwalnya terus bertambah sampai 5 konser. Jadi 14, 16, 17, 20 dan 21 Oktober 2026. Dengan jumlah itu, Bruno tuh akhirnya berhasil loh ngelewatin rekor Taylor Swift dan The Jackson 5 yang sebelumnya tuh sama-sama gelar 3 konser di stasiun tersebut dalam satu tour ya. Nah, akhirnya ya, menariknya nih suara Bruno Mars ini juga dipakai untuk buat pengumuman khusus di stasiun Skytrain selama hari dia konser gitu ya. Ini jadi pertama kalinya buat seorang musisi dapetin kesempatan tersebut loh. Jadi teman Pro 2, semua konser ini merupakan bagian dari The Romantic Tour yang juga bakal berlanjut ke Meksiko dengan sejumlah negara Asia pada 2027. Gimana nih teman Pro 2? Kalau Bruno Mars konser 5 hari berturut-turut di Indonesia, kamu bakal nonton atau aku? Kalau aku sih bakal puas banget ya.

0: hampir setiap rumah sakit tua, stasiun kosong, atau bangunan bersejarah selalu memiliki kisah yang membuat orang enggan melewatinya sendirian. Sebagian berasal dari pengalaman nyata, sebagian lagi berkembang menjadi legenda. Yang pasti, tempat yang sunyi ditambah cahaya yang redup seringkali membuat imajinasi bekerja lebih cepat daripada logika. Karena rasa takut tidak selalu hadir dari apa yang ada, tetapi dari apa yang belum kita ketahui.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
3: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Oke, oke, teman Produce. Sudah saatnya aku bacain gabungan lagi ya. Dan di sini dari kakasals.fm mau dengerin maha benarnya Salma Salsabila ya. Oke. Nah, selanjutnya ada Kakak Marsaniha. Wait. _ Marsyanisa. Halo Min, mau banget request lagu 100 Hidup Lagi by Meidra. Oke, sudah aku itu ya, sudah aku putar tadi ya. Kemudian ada Kakak Rani, dia bilang mau di ujung minggu. Oke, Kakak, bentar lagi akan aku siapkan. Oke, dua lagu dulu ya. Sekaligus ini menjadi penutup di Pro 2 Hitlist. Tapi jangan kemana-mana, karena sebentar lagi aku masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Di situ kita bakal ngobrolin banyak hal, mulai dari muda kreatif, sports zone, dan juga showbiz. Terus, untuk kamu teman Pro 2 yang belum sempet untuk request, jangan khawatir, karena besok masih ada Pro 2 Hitlist lagi. Dan pastinya lagu-lagu pilihan kamu bakal diputerin. Jadi aku pamit sebentar dulu ya dari Pro 2 Hitlist, dan aku bakal comeback lagi di segmen selanjutnya.

Hai teman Pradua, masih bersama aku Priska Priskila. Suaranya sudah, sepertinya sudah familiar ya dengan kamu ya teman Pradua. Nah sekarang sudah jam 12 ya, waktunya apa? Benar sekali, waktunya santai siang, pastinya di Muda Kreatif dulu ya. Dan bisa kamu cari posisi yang paling nyaman deh. Buat kamu yang lagi istirahat, lagi makan siang, ya bisalah dengerin sambil santai dulu kawan, gitu gak sih? Atau mungkin yang lagi cari makan siang, jangan sampai siang-siang panas gini mood kamu sampai jelek ya. Yang penting kamu dengerin dulu supaya mood kamu selalu baik. Karena sebentar lagi aku bakal kasih info di Muda Kreatif ini seputar UMKM dan juga kuliner. Sounds so interesting, right? Ya gitu ya pokoknya. Jadi karena kita bakal ngobrolin hal-hal yang menarik dari topik tersebut, jadi stay tune terus. Siapa tahu rekomendasi atau informasi yang aku bawain buat kamu semakin lapar. Jadi stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
1: Bella, saatnya friendship time.

0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya, Cika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bersama aku ya, pastinya di Muda Kreatif ya kali ini, karena Pro 2 hitlistnya udah selesai. Karena di Muda Kreatif ini aku bakal bahas seputar UMKM. Nah, aku mau tanya ini, gak hanya UMKM ya, tapi juga kuliner. Aku mau tanya nih sama teman Pro 2, kalau dengar makanan berkuah, mungkin yang langsung terbayang di kepala kamu itu apa sih? Apakah bakso, soto, atau rawon? Tapi kali ini aku mau bakal bahas ya sesuatu yang berbeda, yang pastinya berkuah juga, tapi ini asalnya bukan dari Indonesia, tapi dari Amerika Serikat. Namanya tuh gumbo. Jadi gumbo itu hidangan khas Louisiana. Dia itu punya kuah kental, terus habis itu dia disajikan bareng nasi, dan isiannya tuh juga macem-macem loh. Bisa jadi pakai seafood, bisa pakai ayam, ataupun sampai sosis. Nah, uniknya ya, setiap orang tuh punya resep gumbo yang berbeda loh ternyata. Ada yang gunain okra untuk ngentelin kuahnya, ada juga yang memakai campuran tepung dan lemak untuk yang ya buat untuk ngentelin sih sebenarnya, tapi dia tuh lebih namanya beda gitu, namanya tuh rogues. Nah, ternyata gumbo itu ternyata punya cerita budaya yang panjang banget, sampai dia itu dipengaruhi oleh tradisi Afrika Barat, penduduk asli Amerika, dan juga Perancis. Cukup beragam ya, jadi rasanya mungkin lebih variatif ya daripada makanan tradisional Amerika yang lain. Jadi bukan cuma soal rasa ya teman Pro 2, tapi makanan ini maksudnya juga nyimpen cerita tentang pertemuan berbagai budaya. Sounds interesting and sound delicious, right? Nah, gimana teman Pro 2, penasaran gak sama rasanya? Kira-kira cocok gak ya kalau disandingkan sama sambal favorit kita?

kamu, ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah, dalam arti menjadi koloni penuh oleh bangsa Eropa dan dikenal sebagai republik tertua di benua Afrika. Negara itu adalah Liberia. Negara yang terletak di pesisir barat Afrika ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 26 Juli 1847, menjadikannya republik tertua

0: asal Liberia bernama Monrovia yang diambil dari nama Presiden Amerika Serikat kelima, James Monroe, karena perannya dalam mendukung proses pemukiman tersebut. Jadi, di balik nama Liberia tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan, dan lahirnya sebuah negara yang menjadi simbol kebebasan di benua Afrika.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, di informasi selanjutnya. Nah, aku mau penasaran nih, kira-kira apa yang bikin kamu merasa ngiler gitu kalau misalnya melihat makanan yang dibakar? Kira-kira bau-bau sangit itu rasanya lebih menarik gak sih? Ternyata itu ada rahasianya loh. Jadi kalau misalnya kamu beli nasi bungkus nih, nasi bakar atau pepes ikan yang masih anget gitu ya, terus belum juga dimakan, aromanya tuh udah bikin lapar gitu loh. Ternyata itu ada di daun pisangnya yang membungkus makanan itu. Nah, daun pisang itu ternyata punya aroma alami loh, teman berdua. Jadi ketika kamu bakar, itu keluar aroma-aroma khasnya, terus akhirnya bikin ngiler. Akhirnya makanan itu jadi terasa menarik dan unik gitu ya. Karena dimanapun siapa sih yang pakai daun pisang selain Indonesia? Mungkin aja ada, tapi menurutku Indonesia ini cukup kreatif ya. Instead of using plastic, mereka tuh pakai daun pisang. Kreatif loh. Kemudian selain karena daun pisang itu sangat tahan lama ya, supaya nggak ngerembes gitu loh, maksudnya nggak bocor, dia tuh punya lapisan alami yang bikin makanan tuh nggak gampang nempel. Terus daunnya tuh juga bantu jaga kelembapan makanan gitu loh saat dikukus ataupun dipanggang. Makanya daun pisang itu sering dipakai buat bungkus pepes, lontong, dan juga lemper. Bahkan satu lagi ketinggalan, nasi bakar. Nah, menariknya lagi ya, daun pisang tuh gampang ditemuin di Indonesia dan bisa terurai secara alami. Jadi ya lebih ramah lingkungan ya pastinya. Ternyata juga ya, ternyata teman berdua, bungkus sederhana yang sering kita temui itu punya banyak manfaat. Kalau teman berdua sendiri paling suka makanan yang dibungkus daun pisang atau enggak ya? Kalau aku sih aroma nasi bakar itu memang enggak bisa ditolak, apalagi kalau yang pakai daun pisang.

0: Sainspedia.
1: Banyak orang mengira saat tidur otak juga ikut beristirahat total. Faktanya, menurut National Institute of Neurological Disorders and Stroke, otak justru sangat aktif ketika kita tidur. Saat itulah otak menyusun kembali ingatan, memperbaiki jaringan syaraf, hingga membantu mengatur emosi. So, kalau kamu sering begadang, bukan cuma badan yang lelah, tetapi kemampuan otak untuk bekerja optimal juga ikut menurun.
2: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
3: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
2: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
3: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
4: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, I'm back, teman Pro 2. Di info terakhir ini ya, di Muda Kreatif, aku bakal bahas sesuatu yang sangat Indonesia banget. Karena tadi kita udah bahas banyak hal ya, mulai dari Amerika, kemudian ada daun pisang, dan sekarang lagi-lagi Indonesia, because I'm so proud of Indonesia. Jadi aku bakal bahas tentang jamu nih. Siapa nih yang kebayang minuman pahit jamu ini biasanya dijual sama ibu-ibu bakul jamu? Eits, tapi jangan salah ya, karena jamu ini jamunya yang agak spesial nih, karena produknya itu dikemas dalam modern dan pasarnya tuh sampai ke luar negeri. Waduh, bayarannya dolar nih ya. Terus salah satu contohnya itu namanya adalah Ngeramu, usaha jamu yang didirikan Imelda Cayati Meljono sejak 2019. Nah, bahkan produknya ini ya sekarang udah sampai ke Malaysia dan Prancis loh. Waduh, Prancis sekarang udah minum jamu ya ternyata. Tapi buat sampai di titik itu, ternyata perjalanannya Imelda ini gak gampang ya, karena dia tuh sempet kesulitan gitu loh, nyari bahan baku yang benar-benar berkualitas banget. Dan urusan modal serta perizinannya juga memiliki kesulitan lah tersendiri. Apalagi ini termasuk jamu tradisional Indonesia yang mau ke go internasional, pastinya banyak tantangan yang dihadapi. Namun Ngeramu ini terus berusaha jaga kualitas produknya supaya jamu yang dihasilkan itu tetap sesuai standar. Ternyata seru ya kalau sesuatu yang sangat identik sama minuman tradisional Indonesia itu ternyata punya peluang sampai go internasional. Bahkan bisa kebayang gak sih kalau orang Prancis minum jamu tradisional dari Indonesia? Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, kira-kira kamu suka jamu atau enggak ya?

0: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau expiration date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Deh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tiba-tiba nih, tiba-tiba apa? Tiba-tiba udah 1 jam ya. Dan ternyata sekarang sudah jam 1. Artinya apa? Mudah kreatif harus berakhir dan kita ganti ke topik, ke segmen selanjutnya yaitu Sport Zone. Jadi kamu teman perdua yang kamu lagi masih istirahat atau lagi makan siang atau udah masuk kerja lagi dan ngerjain tugas yang belum kelar. Tentunya aktivitas ini bisa kamu lakuin sambil dengerin aku ya, dengerin info-info menarik seputar olahraga dan juga semua pertandingan para atlet favorit kamu yang saat ini ada update terbaru. Kira-kira apa aja ya? Siapa tahu ada kabar dari tim jagoan kamu atau mungkin atlet yang membanggakan dari Indonesia. Jadi sambil lanjut aktivitas, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 89,5 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalau melihat gerakan Pilates sekarang, mungkin tak pernah menyangka kalau latihan ini lahir pada masa perang. Metode Pilates diciptakan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang pria asal Jerman pada awal abad ke-20. Saat Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan latihan fisik untuk membantu meningkatkan kekuatan dan juga kebugaran para tentara yang mengalami cedera. Dari sinilah konsep latihan dengan kontrol gerakan, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh mulai berkembang. Dari latihan pemulihan tentara, Pilates kemudian berkembang menjadi olahraga yang dikenal di berbagai penjuru dunia.
3: Hello, Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang benar.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi
3: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman.
5: Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Teman Pro 2. Halo, halo, halo. Ya, di semangat, semangat. Dia siang-siang panas gini harusnya tetap semangat terus gak sih? Apalagi kita bakal bahas tentang Sport Zone, di mana itu seputar atlet dan lain sebagainya. Kemudian, setelah ini kita lihat bagaimana pertandingan yang kira-kira pertandingan apa ya? Pertandingan bola ya. Jadi di pertandingan bola ada yang menarik nih. Ternyata Liverpool baru aja menangin kemenangan 6-3 saat menghadapi LASK di Liga Champions Rabu kemarin. Bintang pertandingan kali ini tuh adalah Bradley Barcola yang sukses nyetak gol sampai 3 loh, alias hat-trick ya. Yeah. Nah, Liverpool ini juga mulai unggul lewat sundulan Ronald Araujo, lalu Barcola itu nambahin 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Nah, masuk babak kedua, teman Pro 2, kamu tahu gak kelanjutnya gimana? Liverpool menjauh, maksudnya makin apa ya, gapnya tuh semakin menjauh lewat gol Jeremy Frimpong dan Barcola dan juga Lewis Comas. Tapi Las gak akan tinggal diam karena mereka berhasil membalas lewat 3 gol yang dicetak oleh Robert dan Florian Flecker. Meski sempat kebobolan ya, ternyata teman Pro 2, Liverpool sangat kuat. Dia tuh mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan skor 6-3. Sangat-sangat fancy dan sangat-sangat congratulations buat Liverpool ya, karena 9 gol dalam 1 pertandingan. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka pertandingan yang penuh gol kayak gini atau skornya yang tipis tapi bikin tegang sampai akhir ya?

0: duduk berdiri saat ketakutan. Fenomena ini disebut piloereksi, yaitu respon alami tubuh terhadap bahaya. Menurut penjelasan Harvard Medical School, saat otak mendeteksi ancaman, tubuh melepaskan adrenalin yang membuat otot kecil di pangkal rambut berkontraksi hingga kulit terasa merinding. Respon ini merupakan warisan evolusi. Dulu, bulu yang berdiri membantu nenek moyang manusia tampak lebih besar di hadapan predator, sekaligus menjaga suhu tubuh. Hingga kini, mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari sistem pertahanan alami tubuh.
1: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan Ibu nambah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantas.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Produa, kabar baik lagi, kali ini ada di Indonesia. Dari Denmark Open 2026, ganda putra Indonesia Fajar Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil melaju ke babak 16 besar. Setelah dia tuh mereka mengalahkan pasangan tuan rumah Kim Astrup dan Anders Skarup Rasmussen dalam 2 game langsung dengan skor 2-4, 2-2 dan 2-1, 14. Wow, congratulations. I'm so proud of you guys. Pertandingannya tuh sendiri langsung ya. Gimana sih? Maaf ya, efek lapar. Jadi pertandingannya sendiri tuh berlangsung cukup sengit, terutama di game pertama yang sampai adu setting. Fajar tuh ngakuin ya kalau permainan lawan tuh cukup menyulitkan, apalagi dalam bermain di depan net. Sementara itu, Fikri mengatakan kalau mereka belajar dari pengalaman di final beregu Asian Games sebelumnya agar bisa lebih calm down saat menghadapi tekanan. Teman Pro 2, aku pikir Fikri ini kayaknya sangat-sangat menguasai dirinya tuh. Luar biasa, patut diajungin jempol. Kemenangan ini tuh juga membuat harapan Indonesia di sektor ganda putra tetap terjaga. Semoga Fajar dan Fikri ini bisa terus melaju dan memberikan hasil terbaik di babak selanjutnya. Dan aku berharap Indonesia semakin dikenal oleh karena prestasi pemuda-pemudi Indonesia.

Tahukah kamu, di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik banyak warganya hidup tanpa dapat melihat warna. Pulau itu adalah Pingelap, bagian dari negara Federasi Mikronesia. Sebagian penduduknya mengalami akromatopsia, yaitu kelainan genetik langka yang membuat penderitanya hanya melihat dalam gradasi hitam, putih, dan abu-abu, serta sangat sensitif terhadap cahaya. Meski begitu, banyak penderitanya justru lebih nyaman beraktivitas saat cahaya redup karena lebih mengandalkan sel batang pada retina. Kondisi inilah yang menjadikan Pulau Pingelap sebagai salah satu lokasi penting bagi para ilmuwan untuk mempelajari genetika dan bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan cara melihat dunia yang

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng aku Priska Priskila ya. Tadi di informasi terakhir kita udah bahas apa sih tadi, pertandingan ya, pertandingan bulu tangkis yang dimenangin oleh ganda putra Indonesia, maksudnya menang dan masuk di babak 16 besar. Nah, sekarang karena sekarang kita udah di jam 2, artinya kita ada di segmen terakhir di Santai Siang ini, yaitu showbiz. Pastinya bakal ada cerita terbaru dari artis, film, dan drama yang menarik buat kita bahas. Apalagi buat kamu yang suka ngikutin berita selebriti atau lagi nunggu film dan lagu terbaru dari idola kalian. Nah, selama 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 di showbiz. Kita bakal bahas kabar-kabar terbaru yang lagi ramai di dunia hiburan ini. Jadi pantengin terus ya, siapa tahu ada update baru dari artis favorit kamu.

0: Kamu pernah nggak terbangun dari mimpi aneh, terus mikir, muka orang tadi siapa ya? Kok kayak asing banget? Nah, fakta menariknya, otak manusia sebenarnya nggak bisa menciptakan wajah baru di dalam mimpi. Jadi, setiap wajah yang muncul di mimpi kamu, mulai dari tokoh utama sampai figuran yang cuma lewat, adalah wajah orang asli yang pernah kamu lihat di dunia nyata, walaupun cuma sekilas di jalan. Daya ingat otak kita emang seajaib itu ya. Gak ada momen yang benar-benar hilang begitu aja.
1: Pak, boleh fotoin sebentar gak?
2: Boleh mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
2: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
1: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tuan Pro 2, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

Pradiwa, di info pertama ini udah siap belum? Seperti yang udah aku janjikan kalau aku bakal bahas seputar showbiz. Jadi di showbiz kali ini yang pertama, kalau kalian jadi aktor harus belajar sesuatu yang benar-benar baru demi sebuah film. Kira-kira bakal sejauh apa sih? Kalau Tom Cruise sih kayaknya bakal totalitas banget dan susah ditebak sih, karena kali ini dia dikabarin ikut balapan sungguhan buat mempersiapin film Days of Thunder 2. Wow, totalitas sekali ya ternyata Tom Cruise ini. Bukan sekedar duduk di mobil ya, tapi buat Tom ini kabarnya itu ngikutin balapan ARCA series. Ini adalah salah satu ajang balap mobil di bawah NASCAR. Dan rencananya sih belum pasti, tapi menariknya Tom ini ternyata pernah menjajal mobil balap NASCAR di Daytona pada tahun 1987. Wah, berarti ini bukan pengalaman pertamanya ya. Tapi film pertamanya sendiri itu dirilis pada 1990 sih, dan sequelnya direncanakan tayang pada 2 Juni 2028 dalam format IMAX. Wow, kalau benar-benar terwujud sih bakal seseru apa ya? Soalnya Tomnya ini benar-benar totalitas banget, dia meraninnya tuh sambil ngelakuin gitu ya. Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya teman-teman. Produa.

0: pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana cara ribuan pulau di Indonesia bisa saling terhubung sebelum ada internet dan smartphone seperti sekarang? Nah, salah satu jawabannya datang dari luar angkasa. Pada 9 Juli 1976, Indonesia mencatat sejarah dengan meluncurkan satelit pertamanya, Palapa A1, dari Kennedy Space Center di Amerika Serikat. Satelit ini dirancang khusus untuk membantu komunikasi di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berkat Palapa A1, layanan telepon, siaran televisi, hingga komunikasi antar daerah menjadi jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Jadi, jauh sebelum era video call dan media sosial seperti sekarang, Indonesia sudah lebih dulu terhubung lewat satelit yang mengorbit ratusan kilometer di atas bumi.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos

0: bangun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua. Oke, sudah hampir jam 3 ya. Tapi aku masih ada satu informasi menarik tentang kamu ya. Bagi kamu yang suka Narnia nih, mungkin banyak sekali penggemar Narnia di luar sana, termasuk aku. Karena di sini kamu bakal ada update baru tentang film terbaru berjudul Narnia The Magician's Nephew, akhirnya merilis trailer perdana. Dan filmnya ini tuh digarap sutradara Greta Gerwig yang bakal ngajak kita melihat awal mula dunia Narnia lewat pertualangan Diggory dan Polly yang akhirnya menemukan sebuah dunia ajaib, yaitu menggunakan cincin misterius. Wow, aku gak sabar nih kalau mau nonton ya. Yang bikin makin menarik, aktris Meryl Streep bakal mengisi suara Aslan, si singa legendaris yang paling ikonik di Narnia. Nah, juga trailernya ini menggunakan lagu Stairway to Heaven dari Led Zeppelin yang bikin suasananya tuh semakin megah gitu loh, semakin luxurious. Dan filmnya ini bakal dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 Februari 2027, dan akan hadir juga di Netflix pada 2 April 2027. Wow, kalau aku sih bakal nonton ya, karena Narnia ini memang legendaris sih menurutku, karena dia menemani masa kecilku di dunia fantasi. Pokoknya aku bakal halu tentang Narnia ya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2, info terakhir di showbiz. Karena udah hampir jam 3, udah saatnya aku Priska Priskila pamit undur diri dulu. Tapi jangan sedih dulu ya, karena setelah ini ada penyiar hebat kita yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Jadi stay tune terus di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta. Yang membuat Telstar istimewa. Satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati hingga saat ini.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Teman,

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh buat kamu seputar NASA siapkan 2 spacewalk untuk tingkatkan daya listrik stasiun luar angkasa. Bareskrim ingatkan ancaman 12 tahun penjara bagi pelaku karhutlah. Informasi ketiga, Pertamina percepat pasokan BBM di Bali melalui suplai 24 jam. Dan inilah informasi selengkapnya.

Informasi pertama, NASA akan menggelar konferensi pers, tepatnya pada Selasa 20 Oktober 2026 untuk membahas persiapan dua aktivitas berjalan di luar angkasa ataupun spacewalk. Kedua misi tersebut akan menjadi spacewalk ke-100 dan ke-101 astronot Amerika Serikat. Spacewalk kali ini juga bertujuan untuk memasang panel surya gulung tambahan guna untuk meningkatkan pasokan listrik di stasiun luar angkasa internasional. Mengutip dari laman resminya, tepatnya pada Kamis hari ini, Spacewalk ke-100 dijadwalkan berlangsung tepatnya pada tanggal 29 Oktober mendatang. Informasi kedua, Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penegakan hukum tersebut juga diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan juga murah. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit 3 di Pidditer Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian tersebut juga menindak pelaku karhutla hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Informasi ketiga, PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut juga menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapal motor tanker atau MT kelas Sogun pengangkut BBM tiba di Fuel Terminal atau FT Sanggaran tepatnya pada Selasa 13 Oktober 2026. Armada laut tersebut juga membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta juga biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: sore yang agak kelembes apa sih kalau bahasanya berkeringat tapi yang kayak nggak sampai kepes, bercucuran kepes. Kebes kan kayak terlalu banyak banjir gitu loh gitu. Kayak yang cuma nyerep-nyerep tipis-tipis itu loh Bapak.
1: Apa ya? Klomo.
0: Klomo.
1: Kalau aku sih bilangnya
0: sumber klomo.
1: Bukan klomo apa?
0: Kelembes apa sih ya?
1: Buat PR dah.
0: Teles ya. Teles dikit lah ya. Kayak pokoknya hari ini teman produk hari ini sih sebelum-sebelumnya kemarin juga
1: sudah 2 bulan ini
0: ya. 2 bulan ini Jember yang panas banget. Betul. Terus kayak pengennya bikin lesu juga, mager, kayak pengen udah diam aja di rumah deh kayaknya enak deh ini ya.
1: Tapi ada sebagian orang yang harus keluar rumah.
0: Betul.
1: Harus melawan panas.
0: Betul.
1: Termasuk kita.
0: Iya. Kita daripada kita melawan takdir kan ya.
1: Iya, lebih baik melawan panas.
0: Panas karena takdir kita harus kerja nemenin teman berdua, mending kita melawan panas saja untuk menemani kamu di sore hari ini.
1: Enggak apa-apa, Den. Bisa diademin pakai es campur.
0: Iya, yang udah beli. Ya udah, aku mau beli es blewah ntar lagi. Pokoknya teman berdua kayaknya penjual SS sekarang itu lagi kaya raya tau Bu.
1: Apalagi ada yang antri dan buy one get one itu biasanya antri banget.
0: Oh iya, di mana Bu infonya Bu?
1: Ada di daerah Jalan Mastrip.
0: Oh iya. Karena Vita ini adalah penguasa Mastrip teman berdua.
1: Iya. jadi dia jangan macam-macam
0: kau. Kau kalau misalnya keluar dari daerah Jalan Mastrip dan kau kenal Vita, kau akan jadi
1: bakal ketemu Vita. Di daerah Mastrip.
0: Mastrip. Karena dia penguasa Mastrip. Trip,
1: Mastrip dan Kaliurang.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh sekarang menambah ya.
1: Iya menambah. Jadi katanya akan diperluas cabangnya.
0: Perluas lagi cabangnya. Selain Mastrip katanya akan pindah lagi di mana?
1: Pindah lagi di daerah Tidar nanti.
0: Jadi kayak lingkaran Vita gitu
1: iya,
0: ya.
1: Ada 4 lokasi.
0: Oh, 4 lokasi.
1: Jadi ada Tidar, ditambah lagi nanti dicatat cabangnya ya, Riau, Jalan Riau.
0: Dicatat jangan sampai kalau kamu kenal Vita, jangan main ke situ.
1: Jangan
0: kalau
1: main
0: memang
1: ke situ.
0: Tujuannya tidak baik-baik.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Oke, Tidar.
1: Tidar.
0: Kaliurang. Satu lagi.
1: Riau.
0: Oh.
1: Bakal ketemu Vita.
0: BTW aku tuh sering ketemu kamu di Riau BTW.
1: Oh iya, Jalan Riau. Ngapain itu aku pas ngapain?
0: Kayaknya kemarin tuh kalau enggak salah itu entah kamu atau
1: antri pecek lele, bukan ya?
0: Bukan kayak benerin tiang listrik apa gimana?
1: Oh, kok bisa?
0: Iya, itu kamu kan, bukan?
1: Atau aku yang pasaran?
0: Oke, teman berdua di sore hari ini kita bakal temenin kamu ya yang panas-panas kayak gini. Kita akan guyur dengan yang dingin-dingin.
1: Apa itu, Denny? Yang dingin-dingin. Apa itu, Den?
0: Informasi yang bisa mencerahkan.
1: Ya, ini adalah gloat.
0: Cerita
1: lokal
0: unik daerah masing-masing.
1: Bukan terupdate.
0: Terus nanti juga ada skena. Tapi kita
1: ada,
0: relay.
1: Ya, terus ada juga
0: Cangcimen.
1: Ada juga Ups.
0: Ya. Nanti ada MLC. Terus kita lanjut jaga malam, cerita penutup hari tutup teman berdua.
1: Oh gitu ya. Oke. Kita Vita siapin aja. Energi aja ya. Yeah. Kalau begitu ya.
0: Untuk teman berdua. Jadi stay tune aja di 89,5 FM berdua.
1: Teman terbaik kamu.

0: hanya seperti bergerak di atas makanan. Namanya katsuobushi. Katsuobushi dibuat dari ikan bonito atau cakalang. Ikan ini direbus, diasap, lalu dikeringkan sampai mengeras. Menariknya, ikan yang sudah diasap kemudian diberi kapang, yaitu jenis jamur yang membuat proses fermentasi dan juga mengurangi kadar air. Setelah itu, kapang dibersihkan dan ikan dikeringkan kembali. Setelah kering dan juga keras, ikan diserut sangat tipis. Serutan katsuobushi ini digunakan sebagai topping atau bahan membuat dashi, yaitu kaldu khas Jepang yang memberikan rasa gurih atau umami.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah kira-kira deh nih kalau misalnya disuruh ternak.
1: Ternak-ternak apa gitu ya?
0: Ternak-ternak apa yang nguntungin kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut aku sih tuyul ya.
0: Iya sih, karena tiap hari bawa duit.
1: Tiap hari bawa duit, terus maintenance-nya juga gak terlalu gimana-gimana kan gak? Maksudnya kayak antara pengeluaran dan pendapatan itu kayak lebih besar pendapatan. Ini ekonomi era gitu loh, Bu. Maintenance-nya kan enggak terlalu yang gimana-gimana kalau tuyul.
0: Iya.
1: Mentok-mentok paling cuma ganti oli.
0: Terus sama netein. Loh iya, iya.
1: Oh, iya kan anak bayi-bayi ya.
0: Bayi-bayi.
1: Gitu. Kayak agak shock ya tengah-tengah. Jangan pikir takut.
0: Oh iya, takut iya kan.
1: Kita on air.
0: Ya enggak, kita ngomongnya ternaknya.
1: Ternak tuyul kan.
0: Iya.
1: Bener.
0: Itu yang ribet gitu loh.
1: Maintenance-nya lah nomor dua ya. Udah Vita saya maintenance, kenapa diperjelas?
0: Iya. Nah, tapi ada satu lagi nih.
1: Yang ternak yang menguntungkan.
0: Iya.
1: Apa itu Vita?
0: Ada di Jember.
1: Aku tuh kalau udah urusan menguntungkan itu kayak semangat gitu loh, Bu.
0: Karena ini bisa dicoba loh, Denny.
1: Oh iya, bisa dicoba.
0: Iya, bisa. Kamu kan biasanya sampingan nih MC, ya kan?
1: Terus ini bisa sampingan juga berarti.
0: Bisa sampingan. Jadi jadi di rumah kalau kamu punya kolam gitu ya bisa dimanfaatin.
1: Aku punya di rumah
0: punya.
1: Kolam,
0: akuarium, bukan?
1: Kolam kecil.
0: Nah, ini ada, Den, kabar menarik dari Jember. Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang ini sudah menyiapkan program budidaya ikan nila dan juga lele dengan teknologi yang bisa membantu menghemat air dan juga meningkatkan efisiensi pakan.
1: Enak ini,
0: kan?
1: Enak ini ya. Lili-lili nih ya. Lili-lali. Jadi tuh bro, dua program yang didukung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bakal menggunakan dua teknologi, yaitu mini ras dan biofloc, teman-teman.
0: Oh, apa itu, Denny?
1: Nah,
0: coba.
1: Kalau mini ras ini udah kayak berasa saya yang beternak lele di sini ya. Kalau mini ras tuh kerjanya dengan menyaring dan mengalirkan kembali air ke kolam, sehingga kebutuhan mengganti air tuh bisa dikurangi, jadi nggak capek-capek nguras gitu, teman-teman dua ya. Sementara kalau biofloc itu memanfaatkan mikroorganisme untuk bisa membantu mengolah limbah organik dan menjaga kualitas air.
0: Nah. Gitu.
1: Gitu Vita.
0: Terus apa, Denny?
1: Ini lama-lama satu parah. Sampai habis Denny terus nih.
0: Udah berasa kayak
1: lurah baratan apa gimana nih.
0: Oke, jadi program ini nantinya diharapkan bukan cuma mendukung produksi ikan air tawar aja, Den, tapi juga membuka peluang usaha dan juga sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Tuh kan, pasti menghasilkan.
1: Lelenya bisa digoreng.
0: Bisa dibuat kare.
1: Oh bisa lele
0: bisa kare. Tapi digoreng dulu baru digoreng. Bumbuin
1: oh,
0: kare
1: ya. Jangan sampai lele hidup-hidup kamu masukin ke dalam santan kare.
0: Jangan.
1: Dia akan hidup di situ, berkembang biak dia di situ ya. Dan program ini teman pro 2 salah baca. Camat Patrang ini bersama jajarannya ya meninjau lahan milik pemerintah Kabupaten Jember yang direncanakan untuk jadi lokasi budaya ini.
0: Oh
1: gitu.
0: Tuh kan Denny jadi gak fokus kan.
1: Gak fokus karena lele ini.
0: Terus ke depannya, manfaat program ini juga berpotensi meluas mulai dari penjualan ikan segar sampai dengan usaha pengelolaan hasil panen. Tapi untuk keberhasilannya juga tetap bergantung tentunya pada pengelolaan. Pada pengelolaan kolam, Denny. Jadi kalau kolamnya kecil cuma ukuran akuarium gak bisa ya,
1: Denny? Gak bisa ya. Padahal aku tuh udah siap mau ke baratan tau.
0: Oh jangan
1: kayak,
0: dulu
1: Pak minta bibit lele gitu.
0: Oh gak bisa sih, Den. Ya minimal kamu bikin kolamnya dulu. Dari terpal aja dulu kan bisa tuh.
1: Bisa sih, Bu.
0: Pokoknya ada lahannya.
1: Tapi kan Anda tahu kalau rumah saya subsidi 30/60. Kalau dikasih kolam, saya tinggal di mana? Di dalam kolamnya.
0: Kamu ikutan berenang.
1: Iya. Saya ternyata budidaya lele dan manusianya gitu.
0: Iya. Nah, jadi teman pro 2 budidaya ikan dengan teknologi tepat seperti ini bisa menjadi peluang tentunya.
1: Betul.
0: Untuk membuka ketahanan pangan ya, memperkuat maksudnya juga
1: menggerakkan ekonomi lokal juga. Jadi buat teman pro kalau misalkan ada lahan-lahan kosong, misalkan ada dekat kasur tempat tidur kamu kok ada yang space kecil, bisa kamu manfaatkan. Pakai terpal kan kata
0: Pakai terpal bisa.
1: Pakai terpal terus ditutupi sama spray.
0: Jadi tidur sambil berenang.

0: meleset kaki, yang bertuliskan welcome. Awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 kami informasikan untuk berita kehilangan edisi hari ini 15 Oktober 2026 telah hilang BPKB AA8409T atas nama Rohmat Fadloli, alamat Dusun Prampelan, RT 4 RW 3 Kelurahan Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Telah hilang STNK P2664ME atas nama Siva Udin, alamat Dusun Wetan Kali, RT 4 RW 13 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. STNK P3025RS atas nama Fatima, alamat Dusun Gempol Dampit RT 5 RW 6 Kedung Wungu Tegal Delimo, Banyuwangi. Bagi kamu teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan kalimat yang telah disebutkan atau bisa langsung saja ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember.
1: Dan teman Pro 2, tentunya itu tadi informasi yang tidak mengakhiri sih sebenarnya, karena kita beralih sebentar.
0: Kita berdua nanti bakal menemani lagi ya, Denny.
1: Iya, satu jam ke depan ini dari jam 4 sampai jam 5 teman Pro 2 akan ditemani dengan Pro 2 RRI Madiun. Akan ada obrolan seru bersama dengan penyiar dari Pro 2 RRI Madiun bersama dengan narasumber yang kece tentunya ya. Kita akan pamit dulu teman Pro 2 sesaat lagi ya. Sebentar kok, gak lama-lama.
0: Satu jam aja, gak usah lama-lama.
1: Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu di sini aja teman Pro 2.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Sore ceria, cerain soremu bareng 102.
2: Mengupdate informasi untuk mengelola portofolio saya sendiri. Tetapi kalau saya ternyata ini orang yang tidak berani ngambil resiko, kemudian saya memiliki kesibukan yang sangat tinggi, saya akan memilih reksadana.
3: Oke.
2: Karena reksadana ini memiliki karakter lebih aman dari sisi resiko karena sudah terdiversifikasi, kemudian keuntungannya juga terbatas. Tapi di saham memiliki keuntungan tidak terbatas, tapi juga kerugian juga tidak terbatas. Hanya dengan ketika kita menerjunkan diri kepada di dunia investasi, khususnya di saham, kita harus berkomitmen, kita tidak boleh malas untuk belajar, malas untuk mengupdate informasi, karena ada kebijakan sedikit saja itu bisa menggerakkan harga saham.
3: Oke, jadi kata kuncinya belajar gitu ya, belajar terus, stay hungry kalau misalkan kata Steve Jobs gitu ya, stay hungry, stay foolish gitu ya. Jadi tetap belajar meskipun kita sudah nggak sekolah atau di kampus lagi gitu ya. Dan juga tadi kalau misalkan nggak ada kesibukan ya, misalkan lebih slow living gitu, bisa langsung saham mungkin ya Pak Wira. Kalau misalkan sibuk nggak sempat analisa segala macam, reksadana lebih disarankan. Oke Pak Wira, gak terasa ya pukul 15 lewat 53. Mungkin saya kasih waktu yang tersisa untuk memberikan closing statement untuk teman-teman Pro 2, monggo.
2: Ya baik, Mas David dan teman-teman Pro 2, terima kasih banyak. Tak kerasa udah hampir 1 jam kita bareng-bareng di sini untuk diskusi. Untuk closing statementnya kali ini adalah, jangan menunda investasi, karena menunda investasi kita sama saja menunda menyiapkan masa depan.
3: Oke. Oke, jadi singkat dan padat ya, jangan menunda investasi. Bahkan kalau saya nggak salah ya, Warren Buffett itu lebih, Warren Buffett salah satu investor legendaris ya, beliau sangat menyesal nggak memulai investasi lebih awal. Jadi kalau misalkan dana darurat sudah siap dan juga bisa meluangkan waktu belajar, bisa langsung investasi saham. Seperti itu ya Pak Wira ya. Oke Pak Wira, terima kasih sudah mampir di studio RR Pro 2 untuk ngobrol ya, terkait topik kita pada sore kali ini. Semoga topik kita yang bahas ya bisa memberikan insight-insight menarik untuk kita semua. Amin. Dan juga terima kasih kepada teman Pro 2 ya, yang sudah mampir di kolom komentar. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan juga tetap update informasi di kanal rri.co.id dan terus ikuti juga program-program RRI Nasional lewat aplikasi RRI Digital. Saya

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Gimana suasana di tempat kamu nih, teman pro 2? Apakah mendung? Panas? Atau mungkin mulai hujan? Ini kalau di kota Madiun sendiri ada beberapa tempat nih yang mendung, tapi lebih banyak kepanasnya ya. Haredang pokoknya ya, teman pro 2 ya. Dan di sore hari ini seperti biasa juga nih teman pro 2, kalau hari Kamis kita jalan-jalan ke Jawa Timur. Wah. Aduh, happy banget ya pagi hari jadi ya sore, habis ngomong sore jadi pagi ya kan. Sore hari ini barengan dengan teman-teman se-Jawa Timur, ada sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Kita dari RRI Madiun dirilai oleh RRI Surabaya, ada Malang, ada Jember, ada juga Sumenep nih teman pro 2 ya. Ya pastinya program ini menemani sore kalian semuanya nih teman pro 2, ngobrol seru yang mungkin juga menginspirasi, pastinya juga ada hiburan yang bikin suasana makin berwarna ya. Nah, kita kedatangan tamu istimewa nih teman pro 2, karena kita masih anget banget sama yang namanya Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Sosok muda berbakat yang pastinya suaranya emas banget. Aduh, di atas emas ada gak? Ini mereka juga menorehkan prestasi yang luar biasa di ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun ya teman pro 2 ya. Pasti ya sudah gak sabar dan pastinya udah paham betul siapakah mereka, karena mereka kemarin mengguncang Jawa Timur juga ya. Perjalanan menuju kemenangan di RRI Madiun ini juga banyak suka dukanya. Di balik suara emas mereka pastinya memikat hati banyak orang. Kita langsung aja ya sapa mereka yang ada di sini, dua orang. Ini merupakan juara satu untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Yuhu.
1: Hai teman-teman.
0: Aduh. Ini harusnya kita nyapanya tuh pakai nada.
1: Oh ya, oke.
0: Okay. Doremi fa sol la si do. Diulang ya, kamu bilang gini. Halo teman-teman, pakai nada. Terserah nadanya yang dada doremi fa sol la si do, pilih salah satu. Oke. Okay. 1 2 3.
1: Halo teman-teman.
2: Itu lebih apa itu?
0: Aptanda, kamu ngapain? Kamu kok tidak bersuara ya kan? Nomor berapa sih ini?
2: Sok kaget
0: ya?
2: Iya.
0: Waduh. Tapi paling tidak ini kalian sekarang udah gak shock lagi ya?
1: Tidak.
0: Karena kan kemarin sempat mengikuti untuk Jawa Timur ya. Tetapi mungkin belum ini ya.
1: Belum rejeki.
0: Ya. Belum rejeki kalian... harus ini ya, ikhlas.
2: Harus ikhlas tabah.
0: Ikhlas dan tabah ya.
2: Ikhlas
0: lari batin karena kalian enggak bisa lanjut gitu ya. Tapi enggak apa-apa.
2: It's okay.
0: Banyak pengalaman yang pastinya yang kalian dapatkan di Bintang Radio. Kita mau tanya-tanya buat kalian semuanya juga boleh loh gabung nih teman pro 2 seluruh Jawa Timur ya. Gabungnya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Yuk silahkan tanya-tanya ya yang banyak sama mereka berdua. Sapa-sapa ya.
2: Sapa-sapa fans.
0: Sapa-sapa fans ya. Oke. Okay. Yang pertama, wes ya. Yeah. Ini enaknya cewek dulu apa cowok dulu ya?
2: Ladies first.
0: Oh, ladies first. Oke okay, ya. Langsung aja ini ada Miftah Aura Ilmi. Atau kita panggil dengan nama Miftah. Bukan. Aura ya?
3: Ami aja.
0: Ami aja.
3: Yeah.
0: Ami ya. Oke, okay, Ami, request dong. Belum apa-apa udah requestin single ya, Ami. Terus yang satunya adalah Aptana Devrik Valda. Atau kita panggil
2: Aptana
0: ya. Gimana perasaan kalian? Kemarin kan ini ya mules ya.
1: Iya, kemarin sempat mules.
0: Mulesnya juga luar biasa, mana tahu. Tapi sekarang ngedukung teman-teman yang lain ya.
1: Iya. Semangat
0: buat,
1: juga ya
0: semangat
1: buat
0: juga.
1: RRI Malang dan RRI Surabaya. Love you.
2: Semoga lolos.
0: Semoga Jawa Timur tetap membahana.
1: Go nasional.
0: Go go nasional. Jangan sampai tidak gitu ya. Yeah. Karena ini membawa Jawa Timur gitu yeah. ya.
2: Kita semoga dukung Jawa Timur.
0: Semoga lanjut terus. Oke, okay. Kalian kemarin kan di tahun 2026 katanya katanya ya, bisik-bisik tetangga, kalian itu ikut bintang radio di RRI Madiun tuh enggak cuma sekali tahun 2026 ini. Benar enggak sih?
1: Bener. Iya, betul bener. Banget, Kak.
0: Dari tahun kapan? Dari Palo. Kecil. Bintang kecil
3: belum
0: jadinya.
3: Belum cukup umur.
1: Baru lahir langsung lah.
0: Kalian berapa kali sih ikutan bintang radio RRI Madiun?
1: Kebetulan kita sama ya, Kak, dua kali.
0: Oh, dua kali?
1: Iya.
0: Dan tahun ini gongnya.
1: Iya. Gong. Tahun ini gak percaya banget sih, Kak.
0: Juara satu
1: shock.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jujur shock ya. Jujur kalian shock. Tahun berapa sih sebelumnya? 2025?
1: Iya, tahun 2025 dan tahun ini juga.
0: Tahun 2025 kalian di posisi mana tuh?
1: Kalau aku di posisi juara 2.
0: Juara 2-nya.
1: Iya.
0: Lap tanah.
2: Kalau aku cuman top 5 aja.
0: Top 5 ya, aja. Ya.
1: Keren.
0: Ya keren. Lap tanah.
2: Karena
0: keren,
2: apa
0: ya.
2: Prosesnya?
0: Prosesnya
2: nah. Itu dia proses.
0: Kalian harus tahu senior-senior kalian tuh ya.
2: Hai senior, mohon izin.
0: Para senior itu kalau ikutan bintang radio ya di RRI Madiun, mereka tuh gak cuma sekali. Ada yang sampai kemarin itu sempat cerita, ada yang sampai 8 kali 9 kali baru juara 1. Karena prosesnya
2: itu, dia.
0: Itu yang dia cari adalah prosesnya gitu ya. Ini kalau aku ngedengar suara kalian tuh udah gak ada falsnya ya. Emang sejak kapan sih suka nyanyi?
2: Aku dulu
0: ya? Iya, Aptana dulu.
2: Kalau aku tahu kalau aku bisa nyanyi tuh pas SMP.
0: SMP?
2: Nah, tapi fun fact-nya pas SMP tuh aku nyanyinya lagu dangdut. Lagu dangdut, jujur. Cuman lagu dangdutnya lagu zaman-zaman dulu. Terus habis tuh aku tuh ada 3 tipe suara.
0: Oh, kenapa?
2: Habis dangdut.
0: Jendre.
2: Hadro. Pas aku ke SMA itu aku gak nyanyi, cuman pas kelas 12 aku baru fokus ke vokal pop.
0: Wow. Gitu. Jadi benar-benar dari awal tuh kamu dangdut.
2: Iya.
0: Ya.
2: Dangdut.
0: Seperti mati lampu.
1: Gila sih.
0: Itu kan beda ya cengkoknya ya.
2: Iya.
0: Cengkok dari dangdut ke hadra oke lah hampir sama yeah. ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi habis itu ke pop gitu kan yeah. ya. Itu
1: bedanya kayak
0: perpindahannya langsung mau wung gitu.
2: Itu, gak perlu belajar pop.
0: Belajar apa?
2: Gak perlu belajar cengkok, udah bisa.
0: Udah bisa. Itu kenapa kamu mindah-mindah tuh? Dalam arti kamu karena pengen, aku sebagai seorang musisi harus semua genre aku bisa atau kayak gimana, Aptana?
2: Soalnya itu pas SMP tuh kayak buat hiburan itu suruh tampil buat kayak dangdut-dangdut pas ada acara gitu. Akhirnya ya udah aku tampil buat dangdut gitu ke SMP.
0: Berarti kampungnya kampung dangdut.
2: Iya, SMP dangdut.
0: Jadi SMP itu sudah mulai untuk belajar popnya.
2: Iya, SMA.
0: Oke, SMA. Nah, kalau Ami, oe-nya udah ini ya. Oe.
1: Enggak. Sama juga sama Kak Aptana waktu SMP juga. Dan lagunya sama juga, lagu dangdut.
0: Beneran?
1: Iya, karena memang waktu itu yang lagi viral kan lagu dangdut.
2: Iya, benar.
1: Jadi mereka kalau gak dangdut, gak mau joget gitu.
2: Nah, itu.
0: Jadi benar-benar dari SMP tuh kalian tuh dicekokin sama dangdut ya?
1: Paksaan.
2: Udah terbiasa jadi.
0: Pertama kali kamu denger lagu dangdut waktu itu apa? Lagunya siapa?
1: Entah apa ya. Enggak tau lah, tapi
2: kalau aku Ojo Dibandingke.
1: Oh iya itu.
2: Itu kan gara-gara Farah Payoga itu loh.
0: Ojo Dibandingke. Oh itu.
1: Iya, itu yang dulu viral banget.
0: Itu kan bukan dangdut pure ya.
1: Iya sih.
0: Tapi masih ada nada-nada dangdutnya ya, gitu ya.
1: Sebenarnya bukan dangdut sih, kayak koplo-koplo.
2: Koplo.
1: Iya.
0: Ora koplo, orang goyang.
2: Ora goyang.
0: Ora goyang gitu ya. Jadi mulainya mereka belajar nyanyi itu di usia kurang lebih 12 tahunan ya, karena
1: iya,
0: SMP
1: betul.
0: Gitu ya, teman bro dua ya. Terus ini yang tahu bakat kalian gitu ya. Ini kayaknya kamu nyanyi bagus deh. Ih, pintar banget nih nyanyinya. Aptana sama si Ami itu siapa?
2: Teman-teman sih.
1: Iya, teman-teman.
2: Terus katanya teman-teman kayak Fik, so Aptana suaramu enak banget Frick, gitu.
0: Oh, iya sih. Oh, panggilannya kalau enggak Aptana ya Frick ya.
2: Devrick, Devrick. Soalnya nama panjang itu Aptana Devrick Valdan ya.
0: Oh, oke. Okay,
2: tapi okay. Teman-temanku yang teman dekat itu bilangnya Devrick,
0: panggilnya Devrick.
2: Tapi kalau buat manggung gitu Aptana aja.
0: Aptana aja. Jadi panggil dia Aptana.
2: Aptana aja.
0: Jadi ini ya, teman-teman malahan ya. Teman-teman yang kayaknya tahu betul bahwa ih kayaknya kamu suaranya bagus deh buat jadi penyanyi gitu ya.
2: Iya, gitu.
0: Termasuk kami juga gitu.
1: Iya, karena yang
0: atau
1: banyak
0: mama?
1: Sebenarnya iya, mama juga. Cuman yang banyak kritiknya kan pasti teman-teman
0: okay.
1: kan. Ih, suaramu bagus banget. Please, kamu harus nyanyi di depan orang-orang gitu.
0: Gitu.
1: Astaga. Hah, emangnya beneran bagus ya gitu. Pas dicoba ya udahlah.
0: Ternyata bagus.
1: Iya.
0: Wow. Kalau kalian sudah benar-benar yakin banget karena teman-teman sudah meyakinkan bahwa suara kalian tuh TOPBGT dan seperti diva dan divo ya kan.
1: Divo.
0: Itu kalian juga ini enggak sih kepikiran buat oh ya udah deh biar aku lebih mantep les aja atau kursus gitu, kursus nyanyi gitu. Ada.
1: Iya, ada.
0: Itu
1: ada.
0: Mulai kapan?
2: Kalau aku kelas 12
0: baru. Kelas 12.
2: Jadi aku tuh pas pada saat kelas 10, kelas 11 itu aku belum fokus nyanyi, aku lebih ke hiburan aja nyanyi itu. Tapi pas kelas 12 aku kan udah agak free tuh. Udah enggak ikut organisasi, udah
0: SMA kan berarti
2: iya,
0: itu ya.
2: Iya, sertijab gitu. Aku dulu ikut organisasi, terus akhirnya aku sertijab. Aku ikut FLS pertama kali itu, ikut FLS. Terus aku ikut vocal coach habis itu. Habis itu habis ikut FLS Bina Radio 2025.
0: Waduh.
2: Gitu. Jadi cuma 3 kali sih.
0: Wow.
2: Ikut lomba nyanyi gitu.
0: Luar biasa ya dia tuh loncat-loncat. SMP ya udah nyanyi-nyanyi biasa.
2: Iya.
0: Yeah, oke deh aku mau deh les biar aku tahu nih gimana teknik vokal.
2: Benar.
0: SMA ya kan. Yeah. Langsung ikut Bintang Radio ya kan. 2 kali juara 1.
2: Gila. Alhamdulillah.
0: Aduh bagus deh. Kalau Ami.
1: Kalau aku dari SMP kelas 3 sih kak. Kan dari situ tuh, ya itu ada FLS 3N kan. Tapi aku belum sempet ikut karena seharusnya itu kalau ikut kelas 2 itu baru boleh ikut. Kelas 3 udah gak boleh. Nah pas itu aku ngeliat, kok FLS 3N ini lombanya okay banget ya. Terus aku tanya sama mereka, kamu gimana sih suaranya kok bisa gini gitu. Aku les, oh ternyata tuh nyanyi tuh juga ada lesnya ya, aku baru tahu kan. Kok ada lesnya ya? Begitu. Terus akhirnya diberitahu tuh, di sini nih lesnya sebulan segini. Akhirnya aku ikut les.
0: Karena memang les ini sendiri atau kursus bernyanyi ini sendiri juga mendukung ya.
1: Iya, sangat
0: biar
1: mendukung.
0: Biar kamu tahu tekniknya kayak gimana. Tekniknya kan banyak, nyanyi gak asal teriak gitu kan.
1: Iya,
0: gak
1: asal teriak.
0: Kalau Mona sih latihannya waktu itu manggil Pak Bakso, tukang bakso.
1: Tong.
0: Ya, tok. Pak Bakso. Pakai teknik beberapa teknik ya. Falset, voice gitu. Coba bayangin ya, manggil tukang bakso.
2: Rifan Ras. Mbak. Oh sama.
0: Bagus. Itu bagus.
1: Sama.
0: Mbak.
1: Tukang baksonya juga.
0: Kok kalau aku yang nyanyi kok jadi India ya?
2: Aduh.
0: Luar biasa loh teman Pro 2 ya. Jadi boleh nih teman Pro 2 silahkan yang mau gabung barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Tanya-tanya sama Aura dan juga Aptana di sini ya karena mereka merupakan bintang radio juara 1 loh untuk RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Yowis. Kita mau play dulu satu lagu. Lagunya siapa nih kayaknya nih? Ini juga merupakan lagu yang sempat dinyanyiin sama siapa ya? Aptana.
1: Is it?
2: Apa tuh?
0: Apa coba?
1: Alama kali ya.
0: Alama ya.
2: Kalau ada
0: ya.
2: Kalau
0: ya, ada. Alama pasti ada lah. Jadi Alama ini merupakan lagu kemenangan. Kemenangan di RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal play nanti. Kamu juga boleh gabung di 0811-369-7755 atau YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Nanti kita juga suruh mereka nyanyi. Tapi nanti ya.
1: Oh my God.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama kita di sini ya, teman Pro 2 di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur, barengan dengan teman-teman dari Madiun pastinya, Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep. Dan ada juara satu bintang radio 2026 RRI Madiun, Miftah Aura Ilmi dan juga Aptana. Aduh, seru banget loh sama mereka ya. Pastinya. Bahkan seru. Kemarin waktu perjalanan ke Surabaya ya, dari Madiun ke Surabaya, seru banget. Eh, bobo.
1: Ini nggak bisa tidur.
0: Karena deg-degan ya. Jadi teman-teman, kemarin waktu mulai ikutan Bintang Radio di tahun 2025 itu, kalian benar-benar pengen ikutan sendiri atau ada yang, ini biasanya orang-orang, aku tuh dijebak gitu ya. Aku didorong. Kalau kalian gimana? Memang dengan kesadaran diri pengen ikutan gitu?
2: Kalau waktu itu aku malah nggak tahu lombanya, Kak. Karena dari SMA aku itu ditutup, jadi nggak menerima. Itu kan RRI itu kan ke sekolah-sekolah gitu. Membagi kayak brosur.
0: Oh iya, iya benar, sosialisasi kita ya.
2: Iya. Terus dari sekolahanku tuh nolak.
0: Awas ya ditolak ya kita ya.
2: Ditolak terus akhirnya aku nggak tahu. Tapi bersyukur banget tiba-tiba tuh di Instagram ada lewat apa nih Bintang Radio RRI gitu, langsung aku daftar.
0: Memang ya kalau rezeki nggak kemana gitu kan ya, gitu. Walaupun ditutup ditolak gitu. Ketahuan kan di sini kalau ditolak bapak ibu gurunya. Ditolaknya kita sosialisasi ya, nggak apa-apa lah ya. Terus kalau Aptana gimana?
1: Kalau aku diajak sama direkomenin sama vokal coach awalnya.
0: Ya.
1: Terus jujur pas 2025 itu aku baru daftar hamin berapa jam gitu. Terus bikin video.
0: Bikin video waktu itu.
1: Hamin berapa jam itu langsung ikut.
0: Langsung ikut ya.
1: Kok tiba-tiba dimasukin grup. Wah, lolos toh ini. Gitu. Ini gimana ini konsepnya ini? Oh, ternyata langsung audisi.
0: Gitu. Lucu ya kalian tuh ya. Jadi kayak nothing tulus gitu. Entah lolos enggak, pokoknya ikutan aja. Terus tahu-tahu nanti kalau udah lolos baru ke Jawa Timur. Wow, berdarah-darah gitu ya.
1: Berjuang gitu.
0: Berjuang untuk menang ya. Tapi enggak apa-apa, walaupun sekarang itu belum ini ya, belum rezeki, tapi paling tidak ini jadi pengalaman ya. Dan juga orang itu kadang-kadang kan butuh jam terbang. Ini jadi jam terbang kalian gitu ya. Ini di tahun 2026 ini lagu-lagu yang sudah dikirim gitu ya dari pusat gitu ya. Yang paling susah menurut kalian yang mana?
1: Ada Kak. Aku ada.
2: Iya, duluan aja.
1: Kalau aku lagunya Glenn Kau. Ada apa Kau apa ya? Pokoknya lagunya Glenn Fred itu susah banget.
0: Yang itu susah ya. Karena mungkin enggak sesuai dengan karakter vokal kamu gitu ya, Aptana ya. Ya kan karakter vokalnya Aptana tuh luar biasa loh. Beda ya kan.
2: Beda.
0: Best gitu kan. Kalau Ami.
2: Kalau aku sebenarnya dari seluruh lagu itu enggak ada yang susah menurutku. Cuman yang bikin
0: memang
2: susah.
0: Profesional.
2: Enggak sambang.
0: Mesti akeh tanggapan ya, Bu. Biasanya akeh tanggapan ini biasanya apa lagu-lagu itu? Iya, terus.
2: Tapi yang bikin susah adalah deadline-nya. Apalagi lagu challenge itu.
0: Iya, benar.
2: Cuman beberapa hari dan kita dituntut untuk hafal satu lagu belum improve-nya. Itu yang paling sulit menurut aku.
0: Perjalanan kalian ke Jawa Timur waktu itu milih lagu yang challenge itu kan susahnya kalau yang Ami tuh kayaknya enggak ada ini kan. Harus nyanyi dulu baru ada ting itu kan ya.
1: Benar.
2: Itu pusing, sempet semuanya debat. Pusing tuh.
0: Sempet debat ya.
2: Debat di Zoom ya, mohon maaf atas kelantaman gitu.
0: Tapi ini ya, sebagai seorang penyanyi, challenge itu akhirnya bisa kalian jalani dengan bagus gitu kan ya. Walaupun rada deg-degan nih.
2: Deg-degan banget, sampai mual loh.
0: Sampai mual ya.
1: Jujur aku mual sih.
0: Waduh. Tapi menurut kalian kalau kemarin kalian jadi juara satu di RRI Madiun, kita ini aja deh, apa dalam arti adalah sombong-sombongan gitu ya. Menurut kalian apa sih yang bikin kalian kemarin jadi juara satu di tingkat satker gitu ya di RRI Madiun tuh apa? Apanya?
1: Mohon izin.
0: Enggak apa-apa. Eh, orang itu harus sombong.
2: Oh iya. Harus sombong. Oke. Okay.
1: Ya. Kalau aku ya, kalau aku tuh gara-gara tipe suaraku yang berbeda dengan yang lain, terus juga bisa dibilang tekniknya udah agak mateng lah, udah agak mateng gitu. Aku udah bisa nguasain kayak advice, falset, dan kayak riff and rust dikit-dikit gitu.
0: Oke, menurut Aptana tuh yang paling penting adalah karakter vokalnya dia karakter tuh berbeda dibandingkan dengan yang lain gitu ya.
1: Aura,
0: kalau Aura
2: kurang lebih sama ya, mungkin satu ini bukan pendapat aku sendiri ya, ini pendapat juga dari teman-teman. Itu mungkin karena suara khas setiap seseorang tuh berbeda, dan aku itu memiliki salah satu dari itu gitu kak. Dan yang bikin paling the best adalah bagaimana aku tuh menyampaikan lagu itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu bisa masuk ke hati orang lain tuh gimana? Nah, kayaknya aku unggulnya di situ sih.
0: Unggulnya di situ ya.
2: Soalnya
1: kerasa.
2: Kalau misalnya kita nyanyi nih, kebanyakan improve, terus kita emang sih kita sempurna banget nyanyinya, tapi kita kebanyakan improve terus kita nyanyi enggak pakai feel, itu orang-orang bakal tetap kayak, "Duh, ini nyanyi apa sih ini? Enggak jelas banget gitu." Apalagi kalau dia enggak ada improve.
1: Karaokean itu.
2: Karaoke ya. Ada improve, teriak-teriak, itu gimana bisa masuk ke seseorang gitu.
0: Iya benar. Tapi waktu kamu kemarin di sini ya, waktu itu kan 20 besar ya, sampai akhirnya kamu dinyatakan sebagai juara satu kemarin. Kamu nyanyi lagu Teganya Kau ya kalau nggak salah.
2: Iya, lagunya Liodra.
0: Itu tuh yang di belakang tuh pada nangis semua, merinding semua. Jadi aku tahu ya, ternyata mereka semua tuh di ini-ini ya, di ghostingin sama.
2: Kayaknya waktu di Surabaya juga ya, kan?
0: Juga gitu. Di Surabaya pun juga gitu, semua pada
1: relate.
0: Termasuk aku ya. Aduh, kau tega sekali ke
2: padahal aku di panggung gitu kan? Tuh udah
1: kedinginan apa nervous tuh?
2: Nervous, kedinginan, semuanya tercampur dengan aduk. Oh my god.
0: Aduh. Pengalaman yang luar biasa ya dari kalian di sini di Madiun sama dengan di Jatim kemarin di Surabaya, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang enggak terlupa buat kalian apa?
1: Benar.
2: Di mobil.
0: Jangan gara-gara plester ya. Oh bukan ya, beda lagi ya.
2: Pengalaman sepatu yang enggak
0: sepatu yang oplok-oplok. Alias ini kegedean gitu ya teman Pro 2. Itu juga pengalaman ya. Tapi alhamdulillah itu tidak mempengaruhi ini stage. Stage kamu, vokal kamu itu luar biasa banget. Penting. Ada pengalaman sekali yang lain enggak? Tentang nyanyi deh, tentang nyanyinya.
2: Kalau tentang nyanyinya sih pengalaman di panggung yang lebih besar ya. Dan kalau di RRI kan mungkin dari sorotan kamera cuman kanan, kiri, dan depan gitu ya. Kalau di TVRI kemarin itu banyak banget, sampai yang kamera tuh ada yang jalan.
0: Oh iya benar.
2: Iya, jadi dia jalan, kita harus ngikutin kameranya itu. Tapi untungnya sih di situ ada kayak apa tuh lampu merah gitu, jadi kita
0: jadi
2: bisa lihat
0: mana. Jadi itu pengalaman berharga ya.
2: Iya,
0: kalian ternyata nggak cuma didengerin di radio aja, tapi juga di televisi.
2: Nah, iya.
1: Gitu. Masuk TV nih.
0: Pak E, aku mlebu TV, Pak.
2: Viral.
1: Endorse.
0: Viral, wah endorse. Kalau Aptana gimana nih? Ada pengalaman apa yang super bikin happy gitu?
1: Ya intinya pengalamanku tuh seru sih di situ karena ketemu penyanyi-penyanyi di seluruh Jawa Timur yang hebat-hebat tentunya.
0: Jadi
1: terinspirasi sama teman-teman semuanya gitu.
0: Wow, kalian jadi punya tambahan ini ya, gengs ya.
1: Nah, bener sekali.
2: Taman circle.
1: Bener
0: taman
1: sekali.
0: Taman circle bintang radio Jatim 2026, boy. Jadi tambah temen ya.
2: Siapa tahu 2027 kan?
1: Alumnian.
2: Reuni kita. Alumnian kita lagi.
0: Jadi kalian nanti punya grup banyak banget itu nanti kalau menang terus gitu ya. Ini kemarin teman-teman yang bikin grup kan?
2: Iya, bikin grup.
0: Sejatim kan?
1: Iya. Cuman ya, kan? sama mentor.
2: Sama mentornya juga.
0: Tapi paling tidak bikin kalian tuh banyak teman, banyak pengalaman juga, banyak masukan apa segala macam bersama teman-teman se-Jawa Timur ya. Nah, sudah ada yang masuk di sini di 08113697755 nih teman Pro 2 ya. Aku bacain dulu yang masuk di WA-nya kita. dikabarin kalau ada temen yang juara satu tuh happy-nya luar biasa. Tapi aku pengen tahu dong perasaanmu saat juara satu tuh gimana selain happy. Ya pasti happy ya. Oh,
1: terhura.
2: Terhura.
0: Oke, okay, dari Ima yang ada di Madiun. Ini kalau kita, aku nih dapat kabar kamu juara satu, oh happy-nya luar biasa. Tapi yeah, kalau kamu sendiri gimana rasanya?
2: Waktu itu gak hanya happy, tapi kayak lebih ke shock gitu. Jadi di panggung tuh diem. Aku nih juara satu. Kita tuh sempet diem. Ini
0: Aftana nangis.
1: Kok bisa aku gitu?
0: Karena jujur yang 20 kemarin di RRI Madi itu bagus.
2: Iya, bagus. Bagus-bagus banget, spektakuler deh pokoknya.
0: Bagus-bagus semua. Aku merinding ya dari awal sampai akhir ya. Ini kayak di Nina Boboin sampai tapi akhirnya kalian juara satu, shock ya?
2: Iya, shock. Terus benar-benar di atas panggung tuh kayak diem. Siapa nih? Ulangi lagi dong. Sampai aku sebenarnya enggak dengar nama aku, Kak. Yang aku dengar tuh kayak Aftana Devrik. Aduh, yang cewek sih. Itu kayak gini-gini. Ternyata Miftah Aura Ilmi. Hah?
1: Aku masih tahu. Kamu gini. Dia gitu, dia gitu.
2: Ada-ada pokoknya di rekaman ada wajahku kayak
0: wajahnya mereka tuh yang beneran aku nih. Nanti aku maju jangan saya salah nih gitu kan ya.
1: Aku langsung bisik-bisik nih.
0: Kayak berasa ini ya, berasa apa itu namanya? Enggak nyangka gitu ya kalau juara satu. Terus pikirannya pasti nah, habis ini nanti ada tantangan lagi nih.
1: Aduh, lebih berat lagi nih.
0: Lebih berat
2: malam
0: lagi.
2: Malam sama siang nih. Cetan kita kan, aduh nanti gimana ya nasional, nanti gimana ya, ini ke provinsi gimana ya, Korwil gimana, aduh.
1: Tenang torah, ke pilihan.
0: Jadi gak memang ini ya, jadi memang happy-nya adalah di situ selain juara satu adalah gimana deg-degannya kita untuk mempersembahkan yang terbaik lagi di level yang lebih tinggi lagi. Kemarin ke Jawa Timur gitu. Bener. Ya. Ada lagi nih, tantangan terberat buat kalian ikutan Bintang Radio di tahun ini seperti apa nih? Dari Okta yang di mana nih, gak ngerti. Oke, gimana nih? Tantangannya gimana?
1: Apa tantangannya?
2: Itu sih, aduh, yang ikut banyak banget dan bagus-bagus, oh my god, itu tantangan terbesar menurut aku. Karena menurut aku ya, ini menurut aku nih, kalau semakin banyak orang, ini kan 20 besar tekan kak. Di sini itu musuhnya lebih berat-berat. Kalau di Surabaya mungkin cuman 5 anak gitu kan. Jadi kita kayak agak santai gitu. Enggak nunggu lama-lama juga. Kalau di sini 20 anak dan semuanya bagus-bagus. Dan kita menunggu kayak bagaimana nih nanti aku ngeredek begini begitu
0: lah. Aduh, Scorpius ya. Gimana ini 20 orang gitu ya. Kalau di sana kemarin kan kalau di Jawa Timur memang cuma 10 ya.
2: Iya, 10.
0: Tapi kan ini ya karena seharian ya, seharian. Jadi itu yang bikin tantangan tersendiri itu adalah seharian.
1: Iya, benar-benar penuh dari pagi.

0: waktu itu nomor berapa sih? 8 ya?
1: Iya nomor 8.
0: 8 ya. Jadi istilahnya masih ada
1: masih
0: waktu
1: longgar, lah,
0: longgar ya buat hairdo, buat make up apa segala macam. Tapi yang pertama karena dedek ya, lupa enggak foto ya kan.
1: Iya enggak foto. Padahal itu yang paling bagus lah bajunya.
0: Iya. Aduh.
2: Aura divanya kelihatan.
0: Iya. Kalau Aptana tantangannya apa nih Aptana?
2: Kalau aku tantangan terberatku sih mungkin gara-gara itulah apa sih lomba ketigaku sih.
0: Oh kan ini kalo, lomba ketiga.
2: Iya lomba ketigaku. Kan yang pertama FLS tahun 2025, terus Bintang Radio 2025, terus ini yang ketiga itu Bintang Radio 2026. Mungkin kayak nervous banget. Terus aku tuh setiap sebelum mau lomba bahkan kemarin-kemarin itu aku sempat mual gara-gara nervous. Aku mual terus.
0: Aduh.
1: Gara-gara suaranya
0: tapi tantangannya itu ya. Iya,
2: tantangan terberatku sebenarnya tuh
0: karena dedek nervous akhirnya banget. Mual.
2: Iya.
0: Terus lapar, bingung makan di mana ya kan.
1: Iya.
2: Bahkan pas pada saat itu final Bina Radio di Madiun. Itu aku mual 2 kali. Sambil nunggu peserta lain mual 2 kali.
0: Masa? Di balik alamaknya dia ya. Di balik yang alamaknya si Aptana ternyata dia mual-mual, teman-teman. Ternyata walaupun kamu tuh sudah ada beberapa kali ya. Kan ini bukan yang sekali, 3 kali Aptana. Ternyata
2: ya, 3 kali.
0: Rasa deg-degan lagu nyanyi ya di hatiku. Rasa deg-degan tetap ada ya?
2: Masih
0: ada. Oke, masih ya. Terus gimana caranya kamu ini satu-satu deh. Aptana dulu. Gimana rasanya? Gimana caranya kamu ngilangin deg-degan saat kamu tuh berada di panggung sehingga kamu tuh udah kayak penyanyi. Aduh, Rizky Febian mah lewat ya kan. Gimana?
2: Kalau aku caranya ambil nafasnya tuh 4 kali, tahan 4 kali, habis itu ngeluarinnya nafas tuh juga 4 kali, terus berulang-ulang sampai kayak rasa deg-degannya tuh hilang gitu.
0: Berarti sebelum naik panggung tuh ambil nafas, ditahan, keluarin.
2: Pernafasan ibaratnya.
0: Pernafasan ya, biar hatinya tuh mantep gitu.
2: Ayem.
0: Kalau Ami gimana, Mi?
1: Kalau aku tuh sebelum lomba itu berusaha gak mikir apapun pokoknya. Harus fokus sama apa yang mau aku lakuin di atas. Nah, kalau tipsnya di atas panggung biar gak deg-degan itu cuma satu. Kita harus menikmati lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita udah menikmati lagunya, itu udah gak mikir kita dilihat sama siapa lah, kita dinilai, kita gak mikir itu. Karena kita kayak, aduh enak banget suara aku nih, begitu. Jadi gak mikir, jurinya mau nilai segini nih. Aduh nanti aku salah, aku nanti gini, gitu.
0: Udah
1: jadi,
0: gak mikir ya,
1: iya.
0: Karena kamu udah masuk into ke lagunya gitu ya.
1: Iya.
0: Langsung lagunya enjoy. Tuh udah berasa kalau kamu tuh disakitin bener gitu kan ya. Gimana rasanya kalau cowok kamu tuh tega banget sama kamu gitu ya.
1: Oh iya, ngerasain cowoknya tuh di depan kita tuh. Kita nyanyiin buat dia di depan.
0: Oh iya.
1: Teganya kau.
0: Aduh. Itu lebih lagi, ih keren nih. Ini ada lagi loh yang masuk di YouTube channel RRI Madiun, lu banyak banget. Sukses selalu kalian.
2: Terima kasih.
0: Bagaimana kalian bisa menyukai dunia nyanyi? Ya itu tadi ya. Dari awal mereka sudah dicekokin dengan dangdut. Jadi akhirnya suka nyanyi dengan berbagai genre. Tapi kalian sekarang lebih suka genre yang mana? Atau semua genre kalian ini makan abis?
1: Kalau aku sih pop ya, paling
0: pop
1: suka.
0: Aja ya. Kalau Aptana?
2: Kalau aku pop. Pop jazz, pop jazz. R&B.
1: Iya sih, pop
0: gitu. Suara-suara Aptana tuh nge-jazzy gitu ya. Oke. Terus ini Agus katanya Aptana paling suka genre musik apa? Udah ya.
2: R&B sama jazz.
0: R&B sama jazz. Aura suaranya soulful banget, keren.
1: Oh my god, thank you, Kak.
0: Terus dikembangkan ya katanya. Oke. Terima kasih ya Pak Lurah. Ini Lurah Ponorogo. Katanya Lurah Ponorogo.
1: Wow, dari Ponorogo juga.
0: Dari Al Husna katanya, apa yang kalian pelajari di kompetisi ini biar next lanjut terus? Ini kan setiap kita berkompetisi pasti kita nih kadang-kadang harus introspeksi diri terhadap diri kita. Next selanjutnya harus lebih baik lagi. Apa yang kalian dapatkan di

0: kompetisi ini kemarin?
1: Kayaknya sih itu ya, harus bener-bener pede.
0: Oh, pede. Oke.
1: Sebenarnya kita nih berdua, aku ngerasa masih ada nervous-nervousnya gitu di atas panggung, ya kan?
2: Benar.
1: Itu gara-gara kita ngelihat penampilan sebelumnya. Jadi kayak aduh, ini kok penampilannya bagus-bagus. Ya nanti aku gimana ya? Apa nanti aku gini gitu. Jadi kita tuh masih ada pikiran kita bahwa kita tuh di bawah orang lain gitu. Padahal sebetulnya kita itu sama kan sama mereka. Kita cuman perlu membuktikan aja gitu.
2: Dan sebenarnya kita tuh juga persiapannya udah mateng. Nah. Udah tertata rapi. Cuman kalau kita nervous ya nanti kita bakal
3: jadi gak fokus, jadi terus gak blank ya kan. Bener.
2: Jadi ambiar intinya semuanya. Ambiar ya. Harus lebih gak nervous lagi.
3: Ini lagu ambiar mah enak ya. Ini ambiar lagunya lah ya, ambiar ya. Jadi yang dipelajari di kompetisi itu, selain itu ini juga ya, kalian kayaknya kalau sekarang tuh nyanyi itu gak cuma berbekal suara aja, state act itu dia juga kan. Kalian panggung tuh harus kemana-mana menguasai panggung gitu juga ya. Itu harus dipelajari.
1: Karena di idol pun ya, di Indonesian Idol pun itu bukan dicari hanya khusus suaranya, tapi penampilan, ya interpretasi lah ya bilangnya. Jadi bagaimana kalian itu menghibur orang bukan hanya dengan suara, tapi dengan
3: semuanya.
1: Iya.
3: Ekspresi.
1: Iya, harus gong. Ya laguku.
3: Bukan-bukan itu yang lain. Ada lagi yang sudah masuk di sini. Eh sebentar dulu, aku mau play lagu yang ini juga lagu kemenangan. Lagu kemenangannya Ara, semoga aja ya pencipta lagunya Alama sama pencipta lagunya Teganya Kau ngelirik kalian ya.
2: Please collab.
1: Please
2: collab.
1: Please
3: nanti di collab gitu ya teman Pro 2. Ya wes, setelah lagu ini nanti kita tanya-tanya lagi. Kalian juga masih boleh gabungan di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, tetap di Sore Ceria Berjaringan se Jawa Timur.

0: Indonesia 2026 nih Teman Pro 2 ya. Kayaknya lagu ini dinyanyiin di kamar mandi, dimanapun gitu ya. Termasuk juga ini panitia-panitianya. Sama juga ini Teman Pro 2 lainnya yang dengerin teman-teman Bintang Radio nyanyiin lagu Teganya Kau. Karena kebanyakan kayaknya lagu ini jadi pilihan ya.
1: Iya, lagi viral.
0: Lagi viral. Teganya Kau. Oke deh. Ada yang sudah masuk lagi di YouTube channel Rari Madiun, aku bacain daripada nanti aku ditimpukin. Kan nggak enak ya, aduhnya jadi aduh.
1: Aduh matilah.
0: Dari Dana Oke katanya, selain dunia vokal, wes dunia vokal, hal apa lagi yang ingin kalian menangkan atau raih? Kalian hobi apa sih selain nyanyi?
1: Hobi tidur.
0: Iya sih, aku ya juga sih. Hobi itu ya, makan juga.
1: Iya, dan makan. Pengen jadi food vlogger deh kak.
0: Oh jadi kalian pengen itu YouTuber. Ya? Pengen jadi YouTuber ya, yeah, food jadi, vlogger.
1: Apa tuh yang itu tuh yang makan-makan itu? Yang ada Kak Inces tuh?
0: Iya
1: iya. Bikin lapar, ya bikin lapar.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Pengen deh kayak gitu.
0: Oke.
2: Pengen jadi konten kreator.
0: Konten kreator lah. Kalau Aptannya juga sama.
2: Iya, pengen jadi konten kreator aja.
0: Tentang makan juga?
2: Enggak. A day in my life.
0: A day in my life. Oke okay,
2: iya,
0: deh.
2: Iya benar.
0: Jadi ternyata selain mereka nyanyi, mereka juga pengen jadi konten kreator ya. Dari Putri Salsabila, selamat ya kalian. Apa sih?
1: Asik.
0: Apa sih yang belum kalian capai sekarang ini atau ada proyek kedepannya? Ini kalian mungkin pengen, aku pengen menang di ini contohnya. Tapi sampai sekarang belum kecapai itu apa?
2: Pengen join apa? Indonesian Idol.
0: Oh ya. Yeah. Ini kayaknya ini ya. Next step gitu ya.
1: Iya, tapi sebenarnya dari kemarin-kemarin tahun kemarin belum daftar kan? Belum daftar gitu kak.
0: Belum
1: dari
0: daftar.
1: Kemarin. Iya, cuman lihat orang-orang kok gampang ya kayaknya ya, mau ikut gitu.
2: Tahun
1: tapi
2: depan,
1: siapa tahu kan?
0: Iya, siapa tahu ya.
1: Iya. Tahun ini ikut itu ya?
2: The Icon,
1: The Icon Idol tuh.
0: Oke, okay.
1: Ya,
0: ikut.
1: CTV. Iya, ini udah mau ikut.
0: OTW. Udah mau OTW ya. Semoga. Tapi ingat ya. Tahun 2027 ikut Bintang Radio lagi.
1: Iya,
2: pasti.
0: Kita tunggu gebrakan mereka. Cinta ya teman-teman.
1: Kita tidak akan melewatkan lomba yang satu ini.
0: Iya, harus. Dari Jalan Terang. Jalan Terang ya. Terus untuk nyanyi ya teman-teman, potensi kalian tuh besar banget. Wes. Keren. Dari Aura Aira. Ini adik kamu Aira.
1: Kok sama?
0: Aura Aira. Dengan kemampuan kalian di dunia nyanyi, kedepannya apakah kalian bakal terus seriusin nyanyi atau cuma sekedar hobi aja? Sampai pengen masuk industri atau sekedar hobi aja?
1: Sampai masuk industri ya, pokoknya benar. Sampai sukses kita sampai berdua sampai pokoknya sukses. Sampai kayak ya kayak pengen banget jadi kayak Mahalini, Liodra gitu.
0: Iya.
1: Fansnya di mana-mana, uang tinggal nyetak gitu ya.
0: Pengennya ke situ ya, uang tinggal nyetak ya.
1: In this economy loh ya. Uang segalanya pokoknya.
0: Kalau Aptan apa tuh?
2: Sama sih, kedepannya
0: pengen seriusin ya?
2: Iya pengen seriusin sambil kuliah juga.
0: Karena ada beberapa yang aku pengen jadi dokter, tapi pengen juga bisa nyanyi kayak Tompi gitu ya.
2: Benar sekali.
0: Fokusnya pengennya ke nyanyi aja gitu ya. Terus dari Rara, bagaimana sih caranya kakak-kakak ini menambah jam terbang nyanyi? Ya pasti ikutan.
2: Ikut lomba.
0: Iya.
2: Lomba
0: ya.
2: Terus.
1: Karena sejujurnya kalau misal kita show biasa nih ya kak, di kafe-kafe lah atau mungkin di wedding-wedding, itu menurut aku, ini menurut aku pribadi, itu tidak menambah jam terbangku sendiri. Karena kak show sama lomba itu feel-nya beda. Kalau show biasa itu kayak ya udah kita menyanyikan untuk menghibur orang. Sementara itu kalau lomba itu terkadang memang sebenarnya harusnya mindsetnya seperti itu. Cuman tetap nervous ya, soalnya kita
0: ada
1: juga
0: nilai.
1: Iya ada nilainya dan mereka semua tuh niat-niat juga. Kita nggak boleh sembarangan nih.
2: Kalau di kafe gitu kan.
1: Iya kalau
0: reguleran kan ya udah wedding kan ya udah nyanyi. Kan semua orang tahu suara kalian bagus gitu kan ya.
1: Tapi justru kita tuh emang harus berpikir kita tuh lagi live. Jadi live kayak di kafe-kafe gitu saat lomba. Karena justru kalau kita mikir kayak gitu, kita tuh di panggung gak akan salah. Jadi gak akan, misalnya kita nih mau ambil nada tinggi ya. Terus kalau di kafe kan kita kayak ya udah biasa aja. Kita ambil nada tinggi tuh nafas dulu atau gimana dulu. Enggak, kalau di panggung tuh emang harus bener-bener sempurna gitu.
0: Sempurna, karena itu ada juri di depan mata gitu kan.
1: Jadi
0: ya.
1: Harusnya ambil nafas di situ, latihannya nggak ambil nafas ya di situ ya nggak ambil nafas.
0: Jangan dong. Nanti kalau nggak ambil jadinya, nafas terus gimana?
1: Jadinya kepotong.
0: Iya. Jadi menambah jam terbang dengan cara kompetisi dan kompetisi.
1: Betul. Gak hanya show ya teman-teman.
0: Oke, dari Shelsa katanya next bakal ikutan lomba apa lagi? Tadi udah ya Icon itu tadi ya. Oke. Semoga mereka bisa melaju terus.
1: Amin.
0: Tapi nih kalian kalau boleh tahu siapa sih penyanyi yang jadi inspirasi terbesar kalian? Mungkin kalian punya idola yang itu bisa jadi inspirasi kalian gitu.
2: Kalau aku Glenn Fredly.
0: Glenn.
2: Ya almarhum Glenn Fredly.
0: Aduh,
1: inspiration.
0: Terus kalau Ami?
1: Kalau aku itu kayaknya itu sih Kak Keisha Lefronka.
0: Keisha Lefronka.
1: Iya. Mahalini juga, Liodra. Itu gara-gara alasannya kenapa aku pilih Keisha Lefronka? Gara-gara dia enggak pernah patah semangat ketika dia dibully.
0: Iya.
1: Dia enggak pernah patah semangat ketika seluruh Indonesia nih ya
0: ngebully dia. Gara-gara dia enggak kuat itu tadi ya.
1: Dia
0: tapi sekarang udah menunjukkan loh dia.
1: Iya, akhirnya dia bisa membuktikan loh kalau dia tuh bisa sejajar dengan Mahalini, dengan Liodra. Dia keren, Pak.
0: Keren. Itu dia ya. Orang tuh kalau yang namanya jatuh tuh kalau dia bisa berdiri itu patut jadi inspirasi
1: nah,
0: kita ya.
1: Gitu.
0: Tapi kalau kalian diberi kesempatan duet sama satu penyanyi siapa gitu, pengen duet sama siapa?
2: Aku pengen duet tentunya sama Rizky Febian.
0: Rizky Febian.
2: Terus sama alumni idol baru, idol terbaru ini namanya Rio Laskar.
0: Rio.
2: Jadi aku bisa kayak teknik-tekniknya gitu gara-gara Rio Laskar. Inspirasi sama itu.
0: Iya. Kalau Ami.
1: Kayaknya ini sepaket ya. Sama Mahalini juga nih. Orang empat nih kita.
0: Sama Mahalini, kamu pengennya kesempatan duetnya sama Mahalini terus?
1: Iya, sama Liodra juga.
0: Liodra juga.
1: Iya.
0: Tapi aku pengen dong kalian coba duet.
1: Oke. Lagu apa nih?
0: Kita coba dengerin ya mereka duet ya, teman Pro 2. Enggak usah panjang-panjang lah, refnya aja enggak apa-apa ya. Waktunya ini soalnya kalian sekali ngomong kalau di luar kan 200 juta ya, sekali nafas ya. Baru gini dong. Gitu.
1: 200 juta transfer.
0: Oke. Coba kalian nyanyi, kita dengerin ya teman Pro 2. Ini dia, ada Ami dan juga Aptana.
1: Walaupun wajah kita kelihatan tenang, kita juga deg-degan.
3: Deg-degan ini, ditonton satu Jawa Timur.
1: Masih aja deg-degan.
0: Satu, dua, tiga.
2: Tuh, wah, gak. If

0: Aduh. Ah, semoga mereka bisa jadi Rizky Febian dan Mahalini. Duet.
1: Juga bahaya,
0: Tai. Yo nek jodoh ya ora apa-apa lah. Oke deh, luar biasa banget. Ini kalian kalau pengen kasih harapan buat teman-teman perwakilan Jawa Timur ya ini ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Dari Surabaya sama Malang ada berkah sama
1: Maria.
0: Mbak Maria.
2: Mbak Maria
0: dan Mbak Maria ini apa nih harapan kalian ke depannya buat mereka nih, semoga tetap melaju terus gitu ya buat Jawa Timur terus.
1: Kalau harapan aku, kalau misal nih ya, maaf banget kalau misal memang nggak bisa lanjut, it's okay. Kamu tuh lebih the best dari yang lain dan kamu tuh bisa ya lanjut lagi 2027 ada bintang radio lagi dan kita mungkin bisa sama-sama lagi, kita kan nggak tahu gitu kan. Soalnya menang atau kalah itu juga salah satu hal yang hoki. Jadi langsung dari pusat gitu, nggak bisa itu.
0: Ini Tuhan yang maha esa.
1: Langsung dari pusat ya. Tapi nggak tahu ya kalau ada pusat lain gitu.
0: Oke, jadi harapan kalian tetap Jawa Timur melaju terus.
1: Iya, semoga
0: kita
1: harus tetap
0: kita dukung ya. Kita juga bisa vote gitu ya teman Pro 2 ya untuk Jawa Timur ada Berkah dan juga ada Maria gitu ya untuk bisa terus melaju ke tingkat nasional. Pesan kalian buat teman-teman Pro 2 semuanya yang pengen bisa bernyanyi dan berprestasi seperti kalian, kayak gimana nih pesannya?
1: Kasih pesan, Mas.
2: Kasih pesan.
0: Ayo,
2: pesannya
0: Mas.
2: Apa ya?
1: Jangan putus asa.
0: Jangan menyerah.
2: Jadikan hobi kamu sebagai penghasil uang.
0: Oh, nice.
2: Itu dia.
1: Jadi mindsetnya gini ya, kalau kalian kepepet, kagak punya uang, kalian langsung aja, aku bisa nyanyi, aku harus begini nih, biar dapat uang.
2: Itu dia mindsetnya.
0: Jadi mindsetnya itu kita udah diberikan anugerah ya sama Tuhan ya. Latihannya udah pol-polan, kenapa nggak itu dijadikan cuan gitu?
2: Benar sekali.
0: Ya udah. Mau ke kafe boleh.
1: Ya.
0: Mau ke apa wedding boleh. Ya. Asal jangan di perempatan ya. Jumpa lagi ya tahun depan ya. Semoga juga tahun depan bisa menjadi tahunnya kalian.
1: Amin.
0: Ya, Hartana dan juga Aura gitu ya. Semoga bisa membawa RR ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kita berharap juga untuk Jawa Timur juga akan terus melaju ke sampai ke tingkat nasional di Grand Final.
2: Amin.
0: Di Jakarta. Thank you sekali lagi nih buat yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. So, aku Mona, ada juga
2: aku Aptanah
0: dan juga
1: dan aku Amy.
0: Amy atau Aura ya. Kok menakutkan ya jadi. Pamit ya buat teman Pro 2, terima kasih buat yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, ada di Malang dan juga Jember. Kita pamit. Bye-bye.
3: Ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
4: Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti siaran berjaringan bersama dengan Pro 2 RRI Madiun dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

Rasa asam, manis, dan juga asin dalam kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma, seandainya Mama

0: Balik lagi teman Pro 2 tentunya.
1: Iya.
0: Masih sama siapa?
1: Sama aku Animona. Eh bukan.
0: Eh Animona.
1: Siapa?
0: Siapa kah dia?
1: Penyiar Pro 2 sama Din Bersen. Bukan Animona. Siapa sih ibu?
0: Siapa ya? Ngarangnya ngarang banget.
1: Ngarangnya ngarang banget
0: sama Pro 2. Sama Denny Caknan.
1: Denny Caknan sama Cundamani.
0: Oh, Cundamani.
1: Aduh gak gemes Cundamani ya kalau Cundamani. Dan kali ini teman berdua kembali lagi bersama dengan Pro 2 RR Jember. Dan saat lagi ada interval yang sangat, segmen yang sangat-sangat menarik untuk kita ikuti.
0: Apa itu Denny?
1: Ada Jang Zilmian.
0: Hah?
1: Jang Zilmian.
0: Oh iya. Aku langsung lagi
1: jadi gak yakin. Kita orang itu penyiar pagi sama penyiar malam.
0: Iya, iya.
1: Disatukan di sore. Betul. Jadi agak gelagapan teman Pro 2 ya.
0: Iya, rada dar.
1: Kita langsung kasih tahu topiknya atau gimana Bu? Boleh.
0: Biar nanti langsung aja gabungnya.
1: Iya.
0: Ini ngomongin soal kendaraan yang sering banget kita pakai nih.
1: Gimana kendaraan itu Bu?
0: Karena kan kadang kita juga mempertimbangkan ya lalu lintas yang padat.
1: Betul.
0: Enaknya naiknya apa.
1: Betul.
0: Pengen juga yang disesuaikan selain ada kondisi lalu lintas. Ada juga yang mengkondisikan diri dengan cuaca.
1: Betul
0: ya kan?
1: Cuaca ataupun dengan yang kayak sekarang ini ya BBM kan? Dan sebagainya.
0: Ya kan? Ada juga yang memilih untuk naik mobil biar gak kepanasan.
1: Betul, ada yang memilih naik sepeda di zaman sekarang itu karena butuh hidup yang lebih sehat lagi.
0: Ada juga yang naik seli, sepeda listrik.
1: Sepeda listrik ya.
0: Biar gak antri BBM.
1: Iya, betul, betul. Walaupun kayak motor-motor soft spoken jenalah ya, nggak bisa terburu-buru tapi oke okay masih.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Recommended banget.
1: Jadi
0: biar
1: kayak
0: nggak antri di
1: Amat Yani panjang kali, ya
0: Mas
1: kan.
0: Mas Trip juga panjang kali.
1: Betul. Jadi emang kondisi dan situasi sekarang ini akhirnya membuat orang-orang itu lagi berpikir ulang untuk apa ya kendaraan. Karena kan kita kan kalau misalkan kamu mobilitasnya yang tinggi, ya memang butuh suatu hal yang cepet, yang sasat-sasat buat-buat gitu.
0: Iya, dan juga irit. In this economy,
1: ya kan? Emang mau diisi dengan kayu bakar,
0: oh,
1: ya kan?
0: Dong. Emangnya mau diisi sama air?
1: Air, ya kan? Kalau sama air, mah enak,
0: ya kan? Ya kan? Kalau jadi kayak Aziz kan?
1: Air. Vita jangan asma ya. Karena ketawamu kan. Emang okay, ada lah orang kayak gitu ya, kayak
0: iya, bengek
1: ya kata.
0: Aku salah satunya.
1: Vita pun kesini langsung bawa oksigen lah teman berdua. Cai.
0: Eh janganlah deh.
1: Cai. Kita kasih tahu ngomongin soal kendaraan ya teman berdua. Apa kira-kira kendaraan favorit kamu yang dipakai sehari-hari dan kenapa kamu milih kendaraan itu?
0: A. Seli.
1: B. Dokar.
0: C.
1: C.
0: Molen.
1: Molen. Mau ngangkut semen. Mau ngecor Bu.
0: Jangan ya Dek ya, jangan.
1: Loh, bisa loh jadi.
0: Bisa loh kenapa
1: tidak gitu loh Bu.
0: Ada sampingannya juga berarti.
1: Iya kan, jadi pertama nganterin semen dulu baru berangkat ke tempatnya.
0: Nah.
1: Atau C.
0: Ngangkat semen dulu baru siaran.
1: Siaran
0: gitu.
1: Kayak agak kaya raya ya. Terus bisa jadi ini apa namanya?
0: Apa Den? Ayo ngarang.
1: Yang work itu apa Bu namanya?
0: Oh iya, apa tuh ya?
1: Apa? Ya ampun lupa.
0: Traktor.
1: Traktor itu buat membajak di sawah.
0: Oh iya.
1: Yang keruk-keruk itulah.
0: Kok kayaknya kita kayak tapi, minim pengetahuan iya, banget gitu.
1: Aduh, ada di kepalaku tapi aku enggak tahu.
0: Ada juga di kepalaku tapi enggak tahu namanya. Lupa nama,
1: konduktor.
0: Inget gambar.
1: Bukan. Aduh.
0: Apa coba?
1: Kita harus cari Bu.
0: Konduktor kan pengantar.
1: Alat berat
0: pengantar
1: namanya
0: panas.
1: Konduktor. Tiba-tiba konduktor. Ini namanya adalah eksavator.
0: Oh iya, eksavator. Jangan sih kalau eksavator.
1: Agak nyeremin ya tiba-tiba datang.
0: Kamu bayangin aja aku yang nyetir, kamu yang
1: ada di depan. Berarti aku adalah hasil kerukan Maura 2.
0: Aduh.
1: Boleh dicerita ke kita ya. Saat lagi kita akan bacain teman Pro 2. Jadi pastikan kamu kirim aja dulu di 081-559-70-8950. Atau
0: dan
1: juga bisa dikirim di Instagramnya kita
0: di question box.
1: Nah,
0: tapi belum dibikin.
1: Belum dibikin. Ditunggulah teman Bro. Kalau nggak ada ya udah kirim di WA aja lah ya.
0: Sambil kita mau keruk-mengkeruk dulu.
1: Keruk-mengkeruk
0: ya.
1: Dulu ya. Ditungguin keruk-keruk aja.
0: Di sini aja teman Pro 2. Kita tungguin gabungan kamu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
4: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.

Teman Pro 2 selama berabad-abad, wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi, yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai

disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia dan Afrika setelah Perang Dunia Kedua.

0: Kita masih di Cang Cimen, bincang
1: ceru menyenyangkan, bincang
0: ceria
1: menyenangkan. Cang Cimen teman pro dua ya.
0: Benar.
1: Kayaknya. Sebentar kita cek dulu teman pro dua ya.
0: Iya, benar.
1: Iyain aja teman pro dua ya.
0: Ini udah ada yang nungguin dibacain.
1: Bener, kita tadi tanya ya teman pro dua, apakah apa kendaraan favorit kamu yang dipakai sehari-hari?
0: Ada dari salah satu teman pro dua yang sudah bergabung di WhatsApp pro dua dulu ya Den. Ini dari Kak Rama. Kalau aku sehari-hari naik sepeda motor aja, lebih praktis buat berangkat kuliah, apalagi kalau harus berpindah tempat dan waktunya cukup mepet. Betul. Ya.
1: Terus ada, bentar aku mau bacain.
0: Buka Instagramnya dulu Denny.
1: Kalau Dian Wardatul nih, kata Dian Wardatul di Instagram, banyak banget.
0: Apa katanya?
1: Udah banyak banget gitu katanya.
0: Banyak banget.
1: Iya. Dia kayak orang kaya Bu. Semua kendaraan ada di muka bumi ini dia punya.
0: Termasuk yang tadi
1: eskavator dia eskavator mungkin kayak berangkat punya. Berangkat kerja dia naik eskavator tuh hari Senin, Selasa
0: di hari
1: molen,
0: itu ya.
1: Molen.
0: Beca kapan beca?
1: Beca hari Kamis.
0: Hari Kamis. Kalau weekend
1: jalan kaki car free day soalnya.
0: Iya. Jadi enggak pakai
1: kendaraan
0: apapun.
1: Enggak mau dia kaki gitu katanya.
0: Jet pribadi dia punya.
1: Punya itu di hari Rebu Kliwon. Ada spesifiknya. Rabu Kliwon. Tolong walaupun Rabu tapi enggak Kliwon, enggak dia enggak pakai.
0: Dia enggak pakai gitu. Pake. Kok kayaknya selalu yang paling tahu si Dian kayaknya.
1: Saya adalah rentenirnya.
0: Bang titilnya.
1: Bang titil. Senaki pendino. Ada juga dari Ica. Aku lebih suka naik mobil kalau berpergian bareng keluarga, lebih nyaman apalagi kalau perjalanan cukup jauh atau cuacanya lagi enggak mendukung. Pas banget ini ya Ica ya. Emang sekarang tuh emang cocok kok.
0: Berarti dia itu naik mobilnya pas waktu November. Musim hujan.
1: Tapi kalau misalkan musim panas juga enak juga naik mobil Bu.
0: Iya.
1: Dingin di dalam.
0: Pakai AC ya kan. Yang pakai AC ada juga loh mobil yang pakai kipas.
1: Kipas ada.
0: Iya ada.
1: Dia langsung dari alam. Pickup namanya.
0: Tetap loh AC itu. AC. Angin cendela.
1: Betul.
0: AC.
1: Tapi ini cendela imut. Jadi pakai C cendela.
0: Iya bisa. Ini dari Niko. Kalau Niko
1: ini bukan pusat perbelanjaan ya, bukan nama orang ya.
0: Nikonya pakai K kalau
1: oh, iya.
0: Itu kan pakai C. Double C.
1: Jualan baju tak kamu cok.
0: Bukan. Dia Niko pakai K ya. Kalau jaraknya dekat, aku lebih suka naik sepeda. Selain nggak perlu keluar biaya bensin. Sekalian juga bisa olahraga.
1: Oh sepeda ini ya. Sepeda goes gitu ya.
0: Jengki. Kalau dulu kan ada sepeda jengki.
1: Ada sepeda jengki untuk mini.
0: Sepeda mini. Kalau aku sih zaman SD tuh ada sepeda mini yang sering banget dipakai.
1: Aku dulu waktu SMP itu pakai sepeda mini.
0: Tapi
1: imut
0: ada...
1: banget gak sih aku mini dulu.
0: Imut banget ya.
1: Parah.
0: Tapi ada juga loh yang remnya gak bisa pakai rem kaki.
1: Rem kaki itu peda fiksi Bu.
0: Oh iya.
1: Aku dulu waktu SD pakai itu.
0: Bukan mini ya.
1: Bukan.
0: Ini ada loh yang remnya rusak.
1: Nah itu mungkin lebih ke miniatur simulasi
0: Kearifan lokal
1: ya. Atau kalau gak pernah gak sih kamu dulu punya sepeda, terus ban belakangnya itu ditambahi dengan botol. Bukan botol. Apa gelas aqua gelas.
0: Terus apa baru
1: gelas aqua.
0: Bener.
1: Terus ditaruh di belakangnya agar suaranya ngong gitu.
0: Jadi kayak ngebayangin
1: MotoGP cenah.
0: Sepeda motor yang MotoGP. Jadi kita tuh kayak yang
1: aku dulu pernah punya keren. Cerita loh Bu, punya sepeda fiksi.
0: Kayak gitu Denny dulu.
1: Kayak gitu dulu aku anak trek-trekan dulu.
0: Trek-trekan. Saking ya
1: sering,
0: itu tadi.
1: Iya.
0: Dikasih gelas aqua.
1: Itu dulu ada momen kita kan punya sepeda, terus kita suka ngetrek-ngetrekin kan. Itu ada momen ini ku lepas dari bannya.
0: Waduh.
1: Jelungup.
0: Jelungup. Itu kayaknya waktu kamu San Mori dulu tuh ya.
1: Berkumpul sama teman-teman konsepnya.
0: Iya kan.
1: Konsepnya Info meet up gitu.
0: Denny banget ini kayaknya.
1: Denny banget dulu aku
0: itu pas waktu apa? SD, SMP?
1: SD kayaknya dulu. SD. Terus itu aku punya sepeda yang gampang lost, lengun lo bu, ngerti? Oh. Lost, you know?
0: Oh iya, iya.
1: Bukan lost kontak ya.
0: Pas waktu lost ininya.
1: Ini apa? Rantainya. Rantainya oh. Itu. Terus kalau SMP dulu naik sepeda emang, karena perjalanan dari sekolah dulu itu nggak boleh naik. Beda anak zaman sekarang tuh masih.
0: Sekarang kan harus mobil ya kan?
1: Iya, dianterin. Kayak banyak banget ya. Dulu zamanku tuh bener-bener kayak naik sepeda di jalan tuh kayak dua-duaan
0: ya,
1: gitu.
0: Itu tadi San Mori.
1: San Mori ya kan. Kita ada tikumnya, titik kumpul cina.
0: Oh, ada kopdar juga.
1: Kopdar ada setiap hari Jumat malam di alun-alun Jember.
0: Itu?
1: Kalau itu lebih ke pesugihan ya kalau Jumat Kliwon
0: jadi
1: ya.
0: Jadi ada harinya.
1: Benar. Gitu. Tapi dulu kamu pernah nggak kayak gitu-gitu juga? Kamu dulu waktu kecil naik apa biasanya?
0: Enggak sih, naik pohon yang paling sering.
1: Oh makanya.
0: Makanya, sekarang kayak apa?
1: Kayak makanya tetangga, aku tuh kemarin ke rumah Vita teman berdua.
0: Dia
1: tetangga-tetangganya kok gak ada yang punya pohon. Karena Vitanya
0: takut. Gitu. Takut aku yang naikin.
1: Takut dirampas sama berdua.
0: Ya kalau aku tuh kan ya biasa ya cewek-cewek kan sepeda mini.
1: Yang ada keranjangnya depannya, ada cantik.
0: Nah kalau dulu ya itu ada hubungannya juga naik pohon kersen dulu.
1: Bukan kamu
0: cherry
1: memang...
0: ya dulu ada yang bilang cherry.
1: Cherry agak terlalu berlebihan.
0: Iya, kan? Berlebihan mahal.
1: Apa gitu buah ular kadang-kadang. Hmm. Itu makanannya ular toh.
0: Oh, makanan aku juga waktu kecil.
1: Kan kamu ular.
0: Oh. Ular berbisa.
1: Ular berbisa. Hmm. Makanya suami kamu bisa didapatkan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Kamu dulu sering manja-manja tuh.
0: Iya.
1: Lah, sumpah.
0: Karena memang itu tadi sama temanku kan. Terus habis itu kalau misal ada jambu taruh di keranjang sepeda mini.
1: Jadi hasil fungsinya panen. Itu adalah hasil panen buah-buah haram.
0: Iya gak sih? Tapi kayak gitu tuh emang bener-bener jadi kenangan loh Denny.
1: Iya bener.
0: Kita tuh waktu masa kecil kita ada yang namanya sepeda dikasih aqua gelas. Terus habis itu pakai sepeda mini keranjangnya digunain hasil panen.
1: Betul, buah-buah haram. Terus sama dulu tuh zamannya kita ada Agustus atau apa sepeda hias.
0: Oh iya.
1: Yang sepeda kita dihiasin sama kertas itulah apa kertas.
0: Iya, warna-warni.
1: Warna-warni itu.
0: Tapi tahu enggak sih setelah Agustusan itu kan dicopotin kertasnya.
1: Susah banget, ada yang nempel-nempel.
0: Nah, ada juga yang digunain itu tuh buat eksperimen warna-warni di air.
1: Oh iya benar.
0: Buat masak-masakan biasanya. Itu kalau cewek ya.
1: Iya, kalau aku dulu kalau enggak apa? Dulu tuh sepeda hiasnya tuh dikasih tongkat terus ada kates ditancepin yang mekro-mekro itu.
0: Apa yang mekro-mekro Denny?
1: Iya kertas itu, kertas terus abisnya agak kayak kayak kembang api gitu loh bu. Terus abis itu pakai tampah. Terus tampahnya ditaruh di depan setirnya ya, ditulisin apa 17 Agustus atau apa gitu dulu
0: iya.
1: Jadi asik banget. Terus di jeruji-jerujinya tuh dikasih yang kertas-kertas itu.
0: Itu kalau dihubungin dipakai sama transportasi kita sehari-hari gimana?
1: Bisa kayak ya, kayak meriah ya.
0: Iya iya bisa sih.
1: Iya iya, duh inget banget zaman dulu ya teman berdua ya. Tapi aku kalau pengen mengenang zaman dulu tuh kayak suka banget bersepeda tuh kayak jadi momen yang menyenangkan. Makanya aku sekarang tuh beli sepeda lagi tuh kayak pengen recall memory lagi gitu. Karena sepeda tuh kayak barang yang sangat-sangat pricey zaman dulu gitu loh, Bu.
0: Ada juga sepeda yang kayak dulu, sepeda jengki gitu ada?
1: Ada. Sekarang cuma bedanya nggak ada tampahnya sama 17 Agustus.
0: Jangan, gak jangan sia-sia.
1: Sia-sia.
0: Jangan juga beli sepeda mini. Nanti
1: kenapa?
0: Kayak aku ada
1: iya.
0: Hasil panen juga.
1: Iya, hasil panen buah-buah haram, teman-teman.
0: Oke deh, ini kayaknya waktunya udah hampir di jam 6 malam.
1: Sesaat lagi kita move ke segmen berikutnya. Ada yang namanya ada UPS. Apa?
0: UPS, upgrade ya. Skill.
1: Iya, kita bakal kasih informasi-informasi yang bisa merubah hidup kamu lebih nyekil lagi gitu berdua ya.
0: Iya, betul. Nanti aku bakal bagikan juga sama Denny beberapa informasi ya yang pastinya bisa jadi inspirasi kamu, bisa jadi satu contoh juga ya mungkin ya. Mungkin dari informasi ini bisa jadi inovasi juga.
1: Betul.
0: Cara-cara apa ya mungkin ya cara membuat kue
1: atau
0: ya?
1: Cara memetik buah harum.
0: Ya deh teman Pro 2 ya, penasaran kan kira-kira kita berdua nanti bakal kasih informasi apa di sini aja bareng sama Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pernah gak sih, Denny, ketika kamu cedera itu langsung menemukan alternatif yang menurut kamu itu udah jadi cara
1: top terakhir? Top markotop gitu ya. Kalau aku sih biasanya ke fisioterapi sih, Bu.
0: Oh, itu
1: emang andalan ya. Sih. Tapi gak cedera ya. Tapi lebih tepatnya kayak kemarin terakhir ke fisio itu karena permasalahan back. Alias punggung, teman berdua. Punggung bawah, punggung atas. Punggung bawah udah pernah, oke. Kecetit, cenaya.
0: Iya kan, bahasanya kan kecentit ya.
1: Terus yang atas
0: akhirnya
1: ini
0: akhirnya gimana?
1: Akhirnya sembuh udah enak. Karena itu kayak kalau aku bakal bawain ke fisioterapi itu ketika misalkan sakit itu tuh berangsur lama.
0: Kalau udah berhari-hari,
1: kok ini udah berhari-hari, kok masih sakit gitu, baru aku bawa biasanya ke sana.
0: Apalagi kalau ada gejala yang sampai demam,
1: kemudian
0: bengkaknya juga nggak kempes-kempes. Bengkak kan biasanya kan ada keselio yang sampai bengkak ya kan. Nah itu tuh yang patut diwaspadai.
1: Betul.
0: Tapi kali ini kita mau ngomongin soal fisioterapi nih, Denny. Dilansir dari salah satu laman bahwa fisioterapi itu nggak cuma berfokus pada pemulihan cedera aja.
1: Betul.
0: Tapi ternyata juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan dan mencegah gangguan gerak.
1: Nah, menurut dari Chief Fisioterapis Fisio Rehab Simon Tri Prasetyo, pemeriksaan fisioterapi ini bisa ngebantu mengevaluasi postur tubuh, pola gerakan, sampai kekuatan otot, teman pro 2.
0: Jadi misalnya nih, buat teman pro 2 yang sering banget olahraga, pemeriksaan ini bisa membantu untuk mengetahui apakah ada perbedaan kekuatan otot antara sisi kanan dan juga kiri.
1: Betul,
0: yang perlu diperhatikan.
1: Betul. Nah, perlu diingat juga, fisioterapi ini bukan sekedar pijat untuk menghilangkan rasa sakit ya. Penanganannya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan masing-masing orang. Bisa berupa latihan fisik, terapi manual, atau metode lain sesuai dengan kondisi tubuh kamu.
0: Oke, jadi ada metode-metodenya gitu ya, Den. Nah, memang tujuannya bukan hanya untuk meredakan keluhannya, tapi juga untuk bisa membantu mengembalikan fungsi tubuh supaya kita bisa beraktivitas dengan lebih optimal.
1: Betul.
0: Lagi.
1: Betul. Jadi teman-teman jangan tunggu sampai cedera baru peduli sama kondisi tubuh ya. Kenali postur tubuh kamu, pola gerak kamu, kekuatan otot sejak dini. Bisa jadi salah satu langkah untuk menjaga tubuh kamu tetap bugar gitu.

0: Kenapa langit warnanya biru? Padahal cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Ternyata jawabannya ada pada atmosfer bumi. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna. Dan ketika masuk ke atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul-molekul udara. Warna biru memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah tersebar ke berbagai arah dibandingkan warna lainnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ke langit pada siang hari, warna birulah yang paling dominan terlihat. Menariknya, saat matahari terbit atau terbenam, langit justru bisa berubah menjadi jingga, merah, atau bahkan ungu. Ini karena cahaya matahari harus melewati atmosfer yang lebih panjang sebelum sampai ke mata kita. Jadi, langit biru yang kita lihat setiap hari sebenarnya adalah hasil dari perjalanan cahaya matahari menembus atmosfer bumi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya.
1: Melihat tikus teman berdua.
0: Kok tiba-tiba kaget nih, Denny?
1: Oh, mending awal tikus. Karena ada tikus teman berdua di depanku.
0: Dia lagi buka laptop.
1: Gak di situ barusan lewat.
0: Oh iya.
1: Bener-bener tikus gue lewat, Bu.
0: Ya ampun, terkaget-kaget ya, Denny ya.
1: Kalau aku sih udah biasa ya, Bu ya. Karena kan peternak tikus kalau di malam hari kan.
0: Oh, begitu ya. Selain ternak ikan lele tadi.
1: Ikan lele, tuyul sama tikus.
0: Oke, okay, tiga itu ya. Kita lihat lagi nanti progresnya ada lagi gak?
1: Progres peternakan Denny teman berdua ya.
0: Denny apa tuh namanya?
1: Denny Days. Itu loh, tuh di bawah meja tuh.
0: Iya, gak kelihatan tuh. Nih Pak. Gak kelihatan tapi.
1: Oh, gak kelihatan. Sini kus. Dia mau kesini. Iya, dia mau kesini.
0: Itu kayak mengingatkan kita sama Ratatouille ya.
1: Ada di kepala.
0: Tapi kalau yang Ratatouille kan bisa masak.
1: Bisa masak.
0: Nggak tahu bisa masak.
1: Kalau dilihat-lihat dari jalannya sih potensial banget sih ini, Bu. Itu tuh.
0: Nah, iya. Ini kayak jadi ini ya supporternya. Pertandingan tikus. Nah, ini mau ngebahas salah satu hal yang mungkin bikin kita akhirnya oh iya ya seharusnya seperti itu. Ini nih Den, hal yang mungkin sering banget kita temukan di keseharian kita. Waktu kita mau gosok gigi. Kamu lagi memperhitungkan takaran dari pasta giginya gak?
1: Kalau aku sih lebih tepatnya karena mungkin awal-awal dulu pernah sih ada momen karena kemakan iklan ya. Kalau di iklan kan kalau kita ngelihat cara menakar pasta gigi dari ujung sikat gigi sampai ujung kan. Itu pernah ada momen kayak gitu. Sekarang kayak hemat gak sih? Karena kalau kadang-kadang kalau udah terlalu banyak itu terbuang, Bu. Ketika kita lagi berkumur ataupun lagi gosok, jatuh.
0: Betul.
1: Nah,
0: kalau pengen hemat ya pastinya pakainya secukupnya aja.
1: Betul.
0: Atau sedikit aja udah kayaknya udah
1: betul.
0: Bikin seger sih ya di mulut.
1: Atau kalau enggak, tuangin secukupnya, ditambahin air.
0: Nah, terus kumur-kumur dulu.
1: Gak gitu ya. Ya.
0: Sebenarnya itu ada fakta nih, Denny. Dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengingatkan bahwa penggunaan pasta gigi itu sebenarnya gak perlu yang banyak banget gitu ya. Jadi sedikit aja udah cukup. Gak usah yang kayak di iklan gitu.
1: Betul, tuh kan ada banyak orang yang kemakan
0: bener.
1: Iklan. Jadi menurut dia, teman produa, takaran sebesar biji polong atau sekitar 0,2 gram itu udah cukup untuk sekali menyikat gigi. Dengan ukuran tersebut, pasta gigi kemasan 225 gram itu secara hitungan bisa digunakan hingga 1125 kali itu di atas meja.
0: Ini rada kaget-kagetan ya Denny ya melihat ini hasil ternaknya.
1: Ratatouille, peternakan Ratatouille.
0: Nah, balik lagi nih. Jadi kalau dipakai 2 kali sehari, jumlah itu secara matematis bisa bertahan sekitar 1,5 tahun. Jadi itu kalau kita pakainya ngirit-ngirit gitu.
1: Berapa?
0: Ya.
1: Berapa? 1,5 tahun?
0: Iya, ini loh terhitungnya loh.
1: Kalau dipakai 2 kali sehari. Iya sih, kecil-kecil banget.
0: Kecil-kecil banget, dikit-dikit banget. Nah, kalau bisa campur air.
1: Campur air ini
0: tadi.
1: Nah, kalau bisa lagi enggak usah dipakai atau berdua.
0: Cukup dilihat terus kita
1: dirasain aja,
0: dirasain aja.
1: Tapi inget ya teman berdua, kebutuhan pasta gigi itu juga bergantung pada usia dan kondisi penggunaannya. Untuk anak-anak takarannya berbeda dan perlu disesuaikan dengan anjuran dokter gigi gitu.
0: Dan pihaknya ini juga mengingatkan loh Denny bahwa pentingnya pemeriksaan gigi secara rutin idealnya itu setiap 6 bulan sekali. Hayolah Denny, udah sering.
1: Udah 6 bulan sekali scaling.
0: Harus tuh ya, apalagi
1: harus.
0: Yang pengguna behel.
1: Betul.
0: Itu kadang, wajib banget.
1: Betul. Kadang-kadang kan kita orang yang kadang-kadang tuh gigi tuh enggak kerasa kita kotor atau bersih enggak sih? Nah, pentingnya scaling itu adalah menjaga itu teman produa. Karena kan apalagi buat teman produa yang mungkin suka lupa kalau misalkan sebelum tidur harus gosok gigi. Nah, kadang-kadang suka lupa.
0: Ya.
1: Nah, itu kan yang menimbun kerak di gigi.
0: Apa
1: yang
0: itu
1: kan,
0: namanya?
1: Gaidels.
0: Bukan jaigong.
1: Jaigong and gaidels ya. Yang bertumbuh satu menjadi karang gigi.
0: Ya.
1: Yang itu harus di scaling 6 bulan sekali ya kan.
0: Demi menjaga kesehatan gigi,
1: betul.
0: Kesehatan mulut mulut juga.
1: Biar tidak bau baswang teman berdua ya.
0: Betul.
1: Karena kalau kita berbicara terus makan kesini. Kalau kita berbicara terus bau-bau baswang, aduh itu nggak enak banget teman berdua.
0: Bau lambung gitu.
1: Bau lambung, bau jaygens, bau gaidels bersatu.
0: Campur aduk ya.
1: Ini kan? Mulut apa tempat sampah gitu.
0: Nah jadi teman berdua kali ini memang untuk masyarakat luas ya bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Layanan pemeriksaan
0: di puskesmas yang menyediakan layanan tersebut ternyata ya ada scaling gigi, ada juga pemeriksaan lainnya. Jadi teman Produa yuk lebih bijak lagi untuk menggunakan pasta gigi. Ya, nggak perlu berlebihan deh nih, tapi jangan sampai juga mengabaikan kebersihan serta juga pemeriksaan gigi juga.
1: Setuju.
0: Jadi aku setuju sih kalau Denny setiap beberapa bulan sekali harus scaling.
1: Scaling betul, harus 6 bulan sekali. Atau misalkan teman berdua sudah langganan ya setiap hari scaling.
0: Iya boleh, tapi lumayan loh.
1: Lumayan, satu kali scaling 150.
0: Sedangkan kalau kita pakai BPJS aja, sekali aja pakainya.
1: Gak bisa berkali-kali teman berdua.
0: Ya udah deh, berarti gak usah setiap hari ya.
1: Setiap hari, gak apa-apa. Ya terserah teman berdua yang punya duit.

0: nggak? SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Sektor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM. Sore ceria, cerain sore bareng Rudu FM Jember.

0: Pro 2 akhirnya
1: selesai sudah kita menemani kamu hari ini. Teman Pro 2 kan cepet banget ya Bu ya.
0: Cepet banget ya, kita gak kayak, kerasa ya. Loh
1: kok baru opening kok udah closing. Mm-hmm. Padahal tadi masih makan soto.
0: Apa Denny,
1: makan nasi campur
0: aja.
1: Oke, pilihan yang enak kayaknya emang closing ya Bu ya.
0: Gak mau lanjut sampai jam 12.
1: Bukan gak mau, tapi kayak memang seadanya ini gitu loh Bu.
0: Seadanya aja, gak usah dilebih-lebihin ya. Gak usah overwork gak gitu
1: usah,
0: ya.
1: Gak boleh overwork gitu, gak boleh. Over money, boleh.
0: Over apa lagi?
1: Udah terlalu berlebihan ya, nggak usah
0: yang
1: ya.
0: Yang lain nggak usah ya. Mm-hmm. Kalau kelebihan duit boleh.
1: Boleh gitu, kecuali itu aja. Kecuali itu aja. Kelebihan sabar, kelebihan duit,
0: masya Allah,
1: kelebihan keberkahan, masya Allah.
0: Barusan ini habis lihat konten khutbah kan.
1: Betul.
0: Jadi ada pencerahan.
1: Ada pencerahan ya. Tiba-tiba dikasih ceramah bahwa saja hidup itu gak boleh berlebihan.
0: Oh masya Allah ya, Gus Denny.
1: Lebih uang gak apa-apa.
0: Oh gitu ya Gus ya. Oke Gus, kita ajak teman-teman Pro 2 ya Gus.
1: Iya
0: ya,
1: siap untuk kita bisa mendengarkan bersama.
0: Melihat apa mendengarkan?
1: Melihat bisa. Di YouTube ada.
0: Oh iya.
1: Mendengarkan juga bisa. Merasakan bisa.
0: Oh iya, semuanya lengkap ya. Bisa, pokoknya ya, bareng sama RRI ya. Mm-mm. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau tetap di sini aja. Mm-mm. Teman Pro 2 nggak usah kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada yang seru-seru.
1: Betul.
0: Ada apa Denny?
1: Ada yang namanya
0: Music
1: Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Bersama dengan siapa? Stay tune aja
0: ya, biar rahasia ya. Tapi bentar lagi jam 7 bakal ditemenin sama Denny. Denny mau kasih info
1: dulu
0: ya. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2 di sini aja, di Pro 2 teman terbaik kamu. And aku Vita Karina.
1: Yes, aku Triga Denny. Pamit undur diri. Terima kasih
0: aja.
1: Ya, di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: supaya kita bisa bersin begitu keras dan tiba-tiba. Pernah kepikiran gak sih? Bersin sebenarnya adalah cara tubuh melindungi saluran pernafasan. Ketika hidung mendeteksi sesuatu yang mengganggu seperti debu, serbuk sari, atau partikel tertentu, syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian tubuh melakukan respons otomatis, menarik nafas, meningkatkan tekanan di dalam dada, lalu mengeluarkan udara dengan cepat melalui hidung dan mulut. Tujuannya membantu mengeluarkan benda atau partikel yang mengganggu saluran pernafasan. Dan ternyata kecepatan udara saat bersin bisa sangat tinggi, meskipun angkanya berbeda-beda tergantung kondisi dan cara pengukuran. Jadi bersin bukan sekedar suara hacing yang mengagetkan orang sekitar. Itu adalah salah satu sistem pertahanan otomatis tubuh untuk menjaga saluran pernafasan kita tetap bersih.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam teman Pro 2, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada saatnya untuk Info Pro 2 dan kali ini barengan aku Triga Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah posisi matahari dan El Nino picu cuaca panas di Jawa pada bulan Oktober. Informasi yang kedua, Kapolri instruksikan seluruh Kapolda petakan kampung narkoba di seluruh daerah. Dan informasi yang ketiga, Pertamina jelaskan penyebab antrian BBM di Jember. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Tema produk koordinator bidang analisis variabilitas iklim BMKG, Dr. Supari menyebut cuaca panas yang dirasakan di Pulau Jawa selama Oktober dipicu posisi semu matahari serta kondisi atmosfer. Fenomena tersebut kemudian diperkuat oleh pengaruh El Nino. Supari menjelaskan Oktober merupakan periode posisi semu matahari berada di sekitar Pulau Jawa. Kondisi itu membuat radiasi matahari terasa lebih panas, terutama saat langit cerah tanpa tutupan awan. Posisi semu matahari mengalami pergeseran sepanjang tahun dari belahan bumi utara ke selatan. Pada Oktober posisi matahari berada di laut Jawa sehingga sinarnya terasa lebih menyengat bagi masyarakat Jawa. Temu produk Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menginstruksikan seluruh Kapolda memetakan kampung narkoba di wilayah masing-masing. Instruksi tersebut juga menyasar bandar narkoba yang selama ini menjalankan peredaran barang terlarang di berbagai daerah. Kapolri menegaskan pemetaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba di wilayah kepolisian. Sejumlah Kapolda bahkan telah memulai penindakan termasuk di Kampung Ambon dan Kampung Bahari yang disebutnya secara khusus. Menurutnya instruksi tersebut telah dijalankan jajaran kepolisian daerah melalui penindakan di sejumlah kawasan yang menjadi perhatian. Langkah ini dilakukan dengan menyasar lokasi peredaran narkoba sekaligus bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing. Temu produk Pertamina Patraniaga menjelaskan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jember dan sekitarnya dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat dari bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian distribusi agar pasokan sesuai dengan peningkatan kebutuhan di masing-masing wilayah. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga wilayah Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan perbedaan harga antara BBM non-subsidi dan bersubsidi menjadi salah satu faktor yang mendorong peralihan konsumsi masyarakat, terutama dari Pertamax ke Pertalite, serta dari produk diesel non-subsidi ke biosolar. Menurutnya, perubahan pola konsumsi tersebut perlu diikuti penyesuaian rantai pasok, mulai dari penyiapan produk, pengiriman ke terminal BBM, hingga distribusi menggunakan mobil tangki ke SPBU. Proses penyesuaian membutuhkan waktu karena pengiriman tidak hanya melayani Jember, tapi juga wilayah lain di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Oke deh teman berdua, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info berikutnya dan kamu bisa update berita kami di www.rri.co.id.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini di Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo. Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ketakedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, ya. Kita gak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Calling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, Olivia Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah benar. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan, cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul
1: suaranya juga lagunya. bagus.
0: Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih
1: gitu.
0: Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantan gue udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya, bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekali.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar tampar. Puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah dia, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Apa
1: ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya. Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang pun. Tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul, gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja, benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya, judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: gitu.
1: Oh, berarti berarti lu lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini, mm-hmm, gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu lu bilang gitu?
0: Bingung juga ya, kenapa ya?
1: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang apa ketika lu diselingkuhin, uh-huh, gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
0: Mm-mm.
1: Nah, kenapa akhirnya ada si Paco ini? Si Paco. Shout out Paco ya.
0: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, mm-hmm, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ, mm-hmm, yang mukanya soft boy soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
1: Aduh.
0: Pakai Z ya.
1: Pakai Z benar.
0: Dan G.
1: Benar. Oh gitu. Iya. Yeah.
0: Soft boy soft boy penipu gitu loh.
1: Oh. Oh, soft boy covernya ya.
0: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
1: Wow, parah Paco, lu dikatain Paco.
0: Maaf Paco, tapi emang iya kan.
1: Ditebelin, ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu, yeah, pengen ada POV apa ya, basic, berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip,
0: yes,
1: ya.
0: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
1: Betul, ya, betul. Hmm, kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
0: Iya, dengan segala tipu daya.
1: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
0: Kemakan.
1: Nah, menurut lo ya, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, hmm, ya mungkin looksnya kayak kalem, hmm, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh, hmm, gitu ya. Hmm. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
0: Ah, jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih, kita realistis aja ya.
1: Bener.
0: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
1: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
0: Mm-mm,
1: bener,
0: betul,
1: kan?
0: Betul, betul,
1: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
0: Iya.
1: Nih janjiin ini ada pondasinya nggak, hmm, nih?
0: Tapi jangan salah ya, cewek, hmm, juga harus tetap bekerja keras.
1: Betul.
0: Supaya nggak kemakan janji manis,
1: nah,
0: itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
1: Bener.
0: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang. Jangan sampai ya.
0: Jangan ya.
1: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Paco, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
0: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
1: Oke. Okay.
0: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
1: Ah.
0: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
1: tuh. Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing, yeah, victim dia ya.
0: Iya. Iya kan? Banyak loh.
1: Iya kan? Iya, benar.
0: Kok emosi ya?
1: Kok emosinya masih ada?
0: Iya.
1: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh
0: udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
1: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
0: Iya.
1: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
0: Wow.
1: Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
0: Mm-mm.
1: City pop, tapi city ditambahin pop, ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Benar-benar, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
0: Tapi
1: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
0: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
1: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
0: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
1: Huh?
0: Ada Glenn Clifton namanya.
1: Oh, alright. Itu di next project lu.
0: Next project.
1: Oke, okay, wow.
0: Tunggu apa yang akan terjadi.
1: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, mm-hmm, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
0: yang
1: kepikiran?
0: Aku pengen banget, mm-hmm, gitu ya. Sebenarnya aku pengen

0: sama vokalis cowok sih.
1: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
0: Enggak.
1: Oh enggak, penyanyi aja?
0: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
1: Wow,
0: seru kali ya.
1: Seru sih. Biar
0: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
1: Bener 2001 kali. Oh iya iya, seru sih.
0: Seru kan?
1: Sih. Bener-bener warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih.
0: Ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya,
1: bener.
0: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, yeah, tenor.
1: Bener.
0: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
0: Halo.
1: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, berarti Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
0: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
1: okay,
0: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
1: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
0: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Sampai monyong gitu ya.
1: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener, gitu.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: kebalikannya. Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh, nah,
1: itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar ya, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti amin. Tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

Lovers 9,5 FM Pradiwe Rari Jempor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pradiwe. Di malam hari ini, edisi hari, waduh, sudah hari Kamis aja nih teman Pradiwe. Aku ditawanya kembali lagi nemenin kamu. Hari ini spesial ya, aku nemenin kamu di malam hari. Dari jam 8 ini teman Pradiwe sampai nanti jam 12 malam ya. Sampai tengah malam, tenang aja, aku bakal nemenin kamu. Dan bagaimana nih kabarnya di hari Kamis ini, malam Jumat berarti ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Dan mungkin buat kamu yang masih sibuk sama aktivitas, yang lagi di perjalanan pulang atau masih ngerjain tugas, atau ya mungkin udah ada beberapa teman kita yang rebahan siap-siap tidur ya. Jangan kemana-mana, pokoknya aku bakal hadirin informasi yang menarik buat kamu tentunya di malam hari ini. Dan pastinya untuk waktu istirahat malam kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget. Buat mungkin ya kita recharge dulu lah ya pikiran kita setelah mungkin seharian kita penuh beraktivitas teman Pradiwe. Jadi teman Pradiwe nanti kita bakal ngobrol juga di jam 9 ya, seperti biasa di cerita penutup hari. Tapi sebelum itu jam 8 aku masih bakal kasih info dulu buat kamu. Infonya menarik banget, jadi pantengin di 89,5 FM Pradiwe Rari Jember, teman terbaik kamu.

0: mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
5: Kenapa, Mas? Mogok.
6: Rasain dong.
2: Ah, dasar lo.
7: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
5: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
5: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
5: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
7: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Prodwe FM.

Tomo Prediwe, pernah gak sih kamu ngerasa badan ini udah capek banget tapi pikiran justru masih makin rame pas malam hari? Tomo Prediwe, ada beberapa mungkin kepikiran tugas yang belum selesai, ada juga takut nih mungkin mengecewakan orang lain atau malah membandingkan diri sendiri sama kehidupan orang lain yang kita lihat cuma lewat sosmed aja. Tomo Prediwe, awalnya cuma mau buka sebentar, tahu-tahu udah berjam-jam scrolling dan akhirnya balik lagi kamu tidurnya larut malam, Tomo Prediwe. Dan ternyata hal-hal ini tuh kayak sering banget dialami oleh remaja, dimana ada tekanan akademik, ekspektasi lingkungan, dan paparan media sosial yang bikin kita itu merasa cemas. Lalu kita juga mungkin sesekali meragukan diri sendiri, bahkan juga mengalami kelelahan mental atau burnout, Tomo Prediwe. Apalagi kalau mendekati ujian atau masa-masa akhir sekolah ya, rasanya itu ada aja yang dipikirin, Tomo Prediwe. Nah, terus gimana cara sederhana buat menjaga kesehatan mental kita? Kita itu ternyata bisa mulai dengan melakukan aktivitas ringan, Tomo Prediwe. Mulai dari mengatur waktu bermain media sosial, terus menghindari kebiasaan begadang. Cuman mungkin kita agak susahnya ini karena sekarang tuh kayak kita scroll itu gak akan ada habisnya, Tomo Prediwe. Jadi kayak ya itu tadi, balik lagi diatur ya Tomo Prediwe. Jangan kita keasikan scroll terus akhirnya begadang lagi. Dan jangan lupa juga kasih waktu buat diri sendiri untuk beristirahat. Kita gak harus selalu produktif kok Tomo Prediwe, tenang aja. Dan yang gak kalau penting, jangan terbiasa memendam masalah sendiri ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin mengganggu pikiran, coba yuk kita cerita sama orang yang kamu percaya, mungkin seperti orang tua, guru, BK, atau mungkin ya konselor sebaya juga boleh, Tomo Prediwe. Meminta bantuan tuh bukan berarti kita terlihat lemah kok, Tomo Prediwe. Tenang aja, justru kita itu sudah mulai aware tuh, kita sedang berusaha juga untuk menjaga diri sendiri, Tomo Prediwe. Jadi jangan pernah ragu ya untuk meminta bantuan mungkin ketika kamu sudah tidak merasa tidak mampu untuk menghadapi situasinya. Yuk boleh kamu cerita ke orang-orang terdekat kamu, Tomo Prediwe.

0: pada awal tahun 2020, dunia menghadapi sebuah krisis yang mengubah kehidupan miliaran manusia. Virus yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2 menyebar ke berbagai negara pada 11 Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Sekolah ditutup, penerbangan dibatasi, banyak bisnis berhenti beroperasi, dan jutaan orang harus menjalani aktivitas dari rumah. Pandemi juga memperlihatkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di berbagai negara berlomba mengembangkan vaksin dan metode pengobatan. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa vaksin COVID-19 berhasil dikembangkan dan digunakan secara luas. Pandemi ini meninggalkan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dunia. COVID-19 mengingatkan manusia bahwa sebuah wabah yang muncul di satu tempat dapat dengan cepat menjadi persoalan global di dunia yang saling terhubung.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ke Mom Radio ya, kita lanjut lagi obrolan kita ya. Tadi kita udah ngobrol soal tekanan sosial, dan kali ini kita coba ngobrol geser dikit efeknya. Salah satunya kita bisa ke burnout ya Mom Radio. Mungkin beberapa dari kamu ngerasa kayak capek banget sama rutinitas, juga tugas makin banyak, tapi semangat justru makin hilang juga Mom Radio. Mau mulai mengerjakan sesuatu, memulai sesuatu itu kayak berat banget, dan akhirnya malah ditunda terus. Buat kita yang mungkin masih sekolah atau punya banyak aktivitas, tekanan akademik, tuntutan lingkungan, sampai mungkin kebiasaan membandingkan

harus selalu kuat dan produktif setiap saat, teman-teman juga. Karena memang untuk mengenali batas kemampuan diri itu juga menjadi bagian dari menjaga diri sendiri, teman-teman juga.

0: Ada sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi teman Pre2, kalau mungkin kamu mulai merasa lelah sama rutinitas kamu sehari-hari, jangan lupa buat kasih waktu untuk diri sendiri, karena kita itu nggak harus produktif setiap saat ya teman Pre2. Kalau kamu memang membutuhkan istirahat, nggak apa-apa, istirahat aja, nggak usah ngerasa bersalah teman Pre2. Kamu juga boleh banget melakukan hal-hal yang kamu sukai, atau mungkin sekedar bercerita aja, itu bisa menjadi langkah kecil membuat kita merasa lebih baik teman Pre2. Kalau memang terasa beratnya kok berkepanjangan, jangan ragu juga untuk mencari bantuan. Nah, sebentar lagi teman Pre2 kita akan masuk ke cerita penutup hari. Saatnya mengobrol nih bareng teman Pre2 di luar sana. Buat kamu yang punya cerita hari ini atau lagi pengen curhat atau sekedar pengen berbagi pengalaman, siap-siap bergabung ya di jam 9 malam nanti teman Pre2. Aku bakal lempar topiknya di story Instagram Pre2 Jember. Jadi pastiin kamu pantengin story IG kita, lalu di story WhatsApp juga deh. Nanti aku bakal kasih tahu topik kita. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu.

0: perjuangan mempertahankan Surabaya pada November 1945, ada perempuan yang bekerja dari dapur umum, tetapi keberaniannya membuat ia mendapat julukan Darmortir. Namanya Darijah Surodikusumo atau Dariah. Ia mendirikan dapur umum di Genteng Kali dan setiap hari menyiapkan sekitar 500 bungkus nasi untuk para pejuang. Ketika persediaan menipis, ia bahkan menggunakan 100 gram emas miliknya untuk membeli bahan makanan. Perannya kini diabadikan dalam diorama Museum 10 November Surabaya sebagai salah satu perempuan yang ikut menopang perjuangan dalam pertempuran Surabaya.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Sekarang kita waktunya masuk ke cerita penutup hari. Ini pasti sudah ada beberapa teman Pro2 yang sangat menunggu-nunggu waktu ini, teman Pro2. Karena memang di jam 9 malam ini saatnya kita buat ngobrol, berbagi cerita dan saling mendengarkan sebelum akhirnya beneran menutup hari ini, teman Pro2. Dan teman Pro2, pernah gak sih kamu punya teman yang mungkin biasanya rame banget nih, tukang bercanda di tongkrongan, atau mungkin selalu kelihatan ceria, tapi tiba-tiba someday di suatu hari dia itu kayak jadi lebih diam dari biasanya. Atau ada teman yang bilang kayak dirinya baik-baik aja, padahal dari sikapnya kita ngerasa kayak ada sesuatu yang sedang dia pikirkan, teman Pro2. Kadang kita bisa melihat perubahan kecil dari orang-orang di sekitar kita, tapi belum tentu kita tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Terus sebagai teman nih, kita harus gimana ya? Apakah langsung bertanya, mencoba menghibur dengan candaan, atau mungkin menawarkan bantuan, atau justru cukup dengan menemani tanpa banyak bicara? Karena ternyata memang perhatian itu gak harus selalu berupa nasihat panjang. Kadang mendengarkan tanpa menghakimi atau sekedar menanyakan kabar dengan tulus juga bisa berarti banyak buat seseorang. Nah, malam ini teman Pro2, aku pengen ngobrol bareng kamu tentang bagaimana cara kamu memperlakukan teman yang mungkin sedang terlihat gak baik-baik aja. Kalau kamu melihat temanmu berubah jadi pendiam, menarik diri, atau kelihatan kehilangan semangat, apa yang bakal kamu lakuin, teman Pro2? Apakah kamu juga langsung menghampiri dan bertanya, atau ya udah tungguin aja sampai dia siap bercerita? Yuk, jangan cuma dipikirin sendiri, kita cerita-cerita aja, kita sharing di malam hari ini lewat question box yang bakal aku buat di story Instagram Pro2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pro2 di 081 559 70 89 50.

Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan, kita hampir nggak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat. Misalnya, setelah berlari atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal, setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngomong berdua menurut aku ya, ketika kita melihat teman yang kelihatannya sedang gak baik-baik aja, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menunjukkan dulu nih kalau kita peduli. Gak harus langsung bertanya panjang kali lebar ataupun memaksa dia bercerita. Cukup dengan menyapa dan bertanya kayak pertanyaan simpel aja, kayak kamu beneran gak apa-apa? Kalau mau cerita boleh banget langsung aja sama aku, gak apa-apa kok, aku ada gitu. Tapi kita juga perlu ingat teman perindu, kalau setiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Ada yang merasa lebih lega setelah bercerita, ada juga yang butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikirannya. Jadi jangan langsung berasumsi kalau teman kita menjauh berarti dia gak mau ditemani. Kita bisa menawarkan kehadiran tanpa memaksakan diri untuk masuk ke ruang pribadinya teman perindu. Terus kalau teman kita akhirnya mau cerita, coba dengerin dulu tanpa buru-buru menghakimi. Kasih solusi juga itu sepertinya, kita dengerin dulu deh. Kasih solusi itu kalau dia minta aja teman perindu. Hindari kalimat seperti kayak gitu aja dipikirin, harusnya kamu tuh bersyukur. Waduh, mungkin maksud kita ingin menguatkan ya teman perindu, tapi kalimat seperti itu justru bisa membuat dia merasa perasaannya itu gak dianggap. Jadi kita validasi dulu perasaannya teman perindu. Kita gak harus selalu punya jawaban untuk setiap masalah teman kok, tenang aja. Kadang itu dia cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa membandingkan masalahnya dengan pengalaman orang lain. Kalau memang dia meminta saran, barulah kita bisa membantu memikirkan langkah yang mungkin bisa dilakukan teman perindu. Nah, satu lagi, teman perindu, menjadi teman yang peduli bukan berarti kita harus menyelesaikan masalahnya sendirian ya. Kalau dia terlihat sangat kewalahan atau kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, kita bisa mendorongnya untuk mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya, seperti mungkin orang tuanya, BK, ataupun tenaga profesional teman perindu. Intinya kita gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan seseorang di balik sikapnya. Jadi yuk kita sama-sama belajar lebih peka, gak gampang menghakimi, dan juga menghargai perasaan orang lain teman perindu.

Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.

Oh iya, Pak. Sebentar lagi saya sampai. Halo. Kenapa, Yan? Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo. Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sama Bredu, aku bakal bacain gabungan yang udah masuk di cerita penutup hari ini. Kali ini ada dari Kak Rizky nih. Kalau aku lihat temen aku lagi gak baik-baik aja, biasanya aku tanya dulu sih Kak, kenapa? Kalau dia belum mau cerita ya, aku gak maksa. Tapi biasanya aku tetap aja ngobrol seperti biasa kok, supaya dia tahu kalau dia itu gak sendirian. Waduh, ini setuju banget ya teman Bredu. Kadang memang kita gak harus memaksa seseorang untuk bercerita juga, tapi memperlakukan dia seperti biasa sambil menunjukkan bahwa kita peduli juga bisa bikin dia itu merasa nyaman teman Bredu. Yang penting jangan sampai kita menganggap diamnya seseorang sebagai tanda kalau dia gak butuh siapa-siapa ya teman Bredu. Lanjut ada lagi dari Kak Risma. Menurutku kalau teman lagi ada masalah, kita harus mendengar dulu sih Kak. Mendengarkan dulu ya, jangan langsung kasih nasihat. Soalnya belum tentu dia butuh solusi juga. Bisa jadi cuma pengen didengarkan tanpa dihakimi aja. Nah ini juga penting banget teman Bredu, karena seringkali kita itu ingin membantu dan memberikan saran, padahal mungkin teman kita hanya butuh tempat untuk bercerita. Jadi sebelum memberikan solusi, coba dengerin dulu apa yang dia rasakan. Gak perlu membandingkan masalahnya dengan masalah kita, karena setiap orang punya pengalaman dan cara menghadapi keadaan yang berbeda. Intinya yuk kita jadi teman yang bukan cuma hadir saat suasana sedang menyenangkan aja, tetapi juga bisa memberikan ruang aman ketika orang-orang di sekitar kita itu sedang menghadapi masa sulit teman berdua.

0: terasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Din.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Tipu.
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.
1: Ya, gagal jadi miliarder.
0: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

ngomong berdua dari dua gabungan yang sudah masuk tadi ya, kita juga bisa belajar kalau memperlakukan teman yang sudah gak baik-baik aja itu gak harus selalu dengan memberikan solusi. Kadang cukup bertanya dengan tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tetap hadir tanpa memaksanya bercerita sama berdua. Tapi kita juga perlu peka ya teman berdua, kalau ternyata temanmu itu memilih diam, bukan berarti kita harus langsung menjauh juga. Kita bisa tetap menyapanya, ngajak ngobrol atau menawarkan bantuan sambil menghargai ruang yang dia butuhkan teman berdua. Dan kamu yang selama ini berusaha menjadi tempat cerita bagi teman-temanmu, ingat juga kalau kamu gak harus menanggung semua masalah mereka sendiri. Kalau masalahnya terasa berat, bantu mereka mencari dukungan dari orang yang tepat, itu juga boleh teman berdua. Lalu ya teman berdua, kita itu kan emang gak selalu bisa menghilangkan masalah orang lain ya, tapi kita bisa membuat mereka merasa bahwa mereka gak harus menghadapinya sendirian. Nah teman berdua, sebelum mungkin kita bacain lagi, aku bakal coba deh inget-ingetin dulu teman berdua. Jangan-jangan ada nih teman di sekitar kita yang belakangan ini lebih banyak diem atau terlihat berbeda dari biasanya. Siapa tahu pertanyaan seperti, eh kamu kenapa? Kamu gimana hari ini? Ada yang mau diceritain gak? Itu bisa menjadi awal percakapan yang berarti buat mereka teman berdua. Yuk jangan ragu untuk menunjukkan kepedulian sekecil apapun bentuknya, karena perhatian tulus gak harus selalu datang dari kata-kata yang hebat. Terkadang cukup dengan kehadiran dan kemauan untuk mendengarkan aja nih teman berdua.

0: Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting biasa kita holiday.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Tomom Radio, tadi kita udah ngebahas gimana caranya untuk memperlakukan teman mungkin yang mungkin lagi gak baik-baik aja. Tomom Radio, mulai dari mendengarkannya tanpa menghakimi, sampai juga memberikan ruang yang tanpa memaksa juga untuk bercerita. Sekarang Tomom Radio, aku pengen ngajak salah satu Tomom Radio untuk bergabung dengan ngobrol bareng aku di cerita penutup hari malam hari ini. Kita bakal berbagi cerita dari sudut pandang mungkin yang ya gimana sih caranya kita menyikapi teman yang kelihatannya sudah punya masalah. Tomom Radio, buat kamu yang pengen ikut ngobrol, boleh banget lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pro2 Jember, atau juga boleh ya di WhatsApp Pro2 di 081-559-708-950. Aku tungguin sampai jam 11 aja, Tomom Pro2.

Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Tomo Pre2, aku bacain satu dulu gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pre2 ya. Kali ini ada dari Kak Gia. Waduh, Kak Gia nih rutin banget ya setiap malam bergabung dengerin kita di malam hari ini nih. Kata Kak Gia, kalau aku lihat temanku yang lagi gak baik-baik aja, biasanya aku ngobrol dulu sih Kak, gak harus kayak langsung tanya masalahnya apa. Kadang aku bercanda aja atau melakukan hal yang ya udah yang dia suka. Kalau dia akhirnya mau cerita, aku dengerin. Kalau belum mau, ya udah aku kasih waktu dulu. Nah, ini menarik banget Tomo Pre2. Jadi dia juga menunjukkan kepedulian itu gak harus lewat pertanyaan yang serius-serius banget. Bisa juga dengan mengajak melakukan hal-hal sederhana supaya teman kita itu ngerasa tetap ditemenin. Tapi juga kita juga perlu peka ya kapan harus bercanda dan kapan juga benar-benar mendengarkan Tomo Pre2. Jangan sampai mungkin niat kita menghibur malah bikin perasaannya malah disepelekan nih Tomo Pre2. Satu lagi ada dari Firman. Menurutku kalau punya teman lagi punya masalah, kita jangan cuma datang pas dia cerita aja. Kita juga harus tetap tanyain kabar sih Kak, soalnya mungkin waktu itu dia kelihatan udah baik-baik aja tapi belum tentu masalahnya belum benar-benar selesai. Okay, ini juga memang perlu Tomo Pre2 mengingat bahwa perhatian juga bukan cuma soal satu kali bertanya aja, menanyakan kabar beberapa kali hari kemudian juga bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli nih Tomo Pre2. Dan tetap ingat juga untuk menghargai privasi teman ya. Kalau dia belum nyaman bercerita, ya udah jangan dipaksa. Kita bisa tetap menunjukkan bahwa kita itu ada sewaktu dia membutuhkan teman untuk mendengarkan nih Tomo Pre2.

Coba deh pegang kepala kamu sekarang. Di dalam sana ada satu organ paling misterius dan hebat di alam semesta, yaitu otak kita. Tahukah kamu, kalau dalam waktu satu hari saja, otak manusia bisa menghasilkan sekitar 70 ribu pikiran. Angka yang luar biasa banyak kan? Tapi dari puluhan ribu pikiran itu, sebagian besar di antaranya ternyata adalah pikiran yang sama atau berulang dari hari sebelumnya. Gak cuma itu, saat kamu lagi terbangun dan beraktivitas di siang hari, listrik yang dihasilkan oleh otak ternyata cukup untuk menyalakan satu buah bola lampu kecil berukuran 10 hingga 23 watt. Otak kita bekerja siang dan malam tanpa henti. Bahkan ketika kamu sedang tertidur pulas di malam hari, aktivitas listriknya justru kadang jauh lebih aktif dibanding saat kamu lagi bengong di kelas loh. Makanya jangan remehkan kepala.

0: anak kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
1: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Tuh ngobrol juga dari obrolan kita di malam hari ini. Kita belajar juga kalau ternyata memperlakukan temen yang sedang gak baik-baik aja itu gak harus selalu dengan memberikan solusi ya. Karena memang terkadang itu cukup dengan mendengarkan aja, menanyakan kabar, dan juga tetap hadir tanpa memaksa mereka bercerita sama berdua. Itu bisa jadi udah menjadi sebuah bentuk kepedulian yang berarti. Jangan mungkin buru-buru menghakimi atau menganggap masalah orang lain sepele ya teman berdua. Kita gak pernah tahu benar-benar apa yang sedang mereka hadapi, dan kita gak kalah penting untuk tetap menghargai tentunya. Dan teman berdua, terima kasih banyak yang udah gabungan di malam hari ini. Karena di jam 11 kalau bakal ditemenin sama jazz musik. Jadi aku Ditaulia harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beristirahat dan tetap barengan kita, karena kamu bakal ditemani waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu yang enak banget sambil kita rebahan kali ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar, teman terbaik kamu. Aku pamit teman Pro 2, bye.

sulit membayangkan kehidupan modern tanpa internet. Namun, beberapa dekade lalu, komunikasi global seperti sekarang masih terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Akar internet berasal dari jaringan komputer yang dikembangkan pada era 1960-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah ARPANET, jaringan yang dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ilmuwan Inggris Tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web. Web memungkinkan informasi diakses melalui halaman-halaman yang saling terhubung. Sejak saat itu, perkembangan internet berlangsung sangat cepat. Email, mesin pencari, media sosial, layanan streaming, hingga perdagangan online menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Internet tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pendidikan, bisnis, hiburan, politik, dan menyebarkan informasi.

Diri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Somo Preduo usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ready Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tomo Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 16 Oktober 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi Tomo Pro 2, dimana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Tomo Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Alfi Amanda Kusuma dengan kajian Apa Kabar Hati. Dan Tomo Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. So have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatal qur'ani wa sunnah wa ja'ala al-islama akmala dinin wa millah wa ja'ala muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman anbiya la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihim sunnatan wa hidayah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan berkahnya kepada teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu, setelah mereka beriman maksudnya, hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Teman-teman sekalian, di antara faktor yang menjadikan jiwa tentram ialah memiliki hati yang lunak dan tidak keras. Adapun hati yang keras itu selalu dipadankan dengan ego yang tinggi, nafsu yang membuncah, serta mengikuti jalan-jalan yang salah. Berapa banyak orang-orang yang terkadang kehilangan arah, ia linglung akibat tidak ingin mendengarkan nasihat, tidak mau menerima wejangan baik dari orang-orang terdekat seperti ibu, ayah, keluarga maupun teman keseharian yang sudah menjadi soleh, yang ingin menjadi baik. Ia berhijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih teman-teman sekalian sebagai orang yang diberkahi waktunya, ilmunya, serta iringan kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, artinya hamba tersebut dipilih karena ia termasuk orang yang bertakwa. Hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengujinya. Apabila hamba tersebut mampu untuk bersabar terhadap musibah yang menimpanya, maka pahalalah baginya. Namun apabila ia mencerca, padahal harusnya, semestinya ia tahu bahwasanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji seorang hamba di luar kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan ujian, tidak pernah memaksa seorang hambanya untuk berlaku di luar kemampuan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan kalian. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada teman-teman sekalian. Seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari rahimahullahu ta'ala berkata, "Haramun ala qalbin ayyashumma ra'ihatal yaqin wa fihi sukunun ila ghairillahi jalla wa ala." Tidak pantas bagi hati seorang hamba dapat mencium aroma keyakinan penuh. Ia dapat mencium aroma kebenaran, sementara di dalamnya terdapat kecondongan untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun permasalahannya, apapun kondisinya. "Wa haramun ala qalbin ay yadkhulahu an-nuru wa fihi shay'un mimma yakrahu Allahu azza wa jall." Bahkan tidak layak bagi hati dapat dimasuki oleh cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara di dalamnya terdapat hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka, seperti adanya hasad, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat doanya tidak dikabulkan, berburuk sangka kepada orang lain akibat apabila ia memiliki musibah, mengapa ia tidak dibantu? Ketika teman yang memiliki musibah, ia bantu. Maka ini adalah salah satu tindak tanduk daripada perbuatan hati yang perlu diperbaiki, teman-teman sekalian. Kemudian di antara faktor-faktor yang menyebabkan hati yang keras ialah senantiasa mengikuti hawa nafsu. Abdullah Ibn al-Mubarak, salah seorang ahli hadis yang terkenal, berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa yutbi'uha dzul idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wal khairu lin nafsi asyanuha." Aku percaya, aku memandang dosa dan maksiat itu betul-betul dapat mematikan hati. Bahkan sudah mati hatinya diiringi pula dengan kehinaan karena kecanduan melakukan maksiat. Artinya ia senantiasa melakukan kemaksiatan yang diulang-ulang. Itu saja maksiat yang diulang-ulang. Maka meninggalkan dosa adalah tanda hidupnya hati, kata beliau. "Watarku dzunubi hayatul qulubi." Maka meninggalkan dosa adalah tanda hidupnya hati, teman-teman sekalian. Karena ia mampu untuk melawan dan hati tersebut mampu untuk bangkit. Bahkan fitrahnya hati itu tidak suka apabila ada dosa yang menyelimutinya. "Wal khairu li nafsi asyanuha." Dan kebaikan untuk jiwa adalah melawan keinginan buruk jiwa tersebut. Teman-teman sekalian, dosa yang bersumber dari hati itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Karena apabila kita senantiasa menurutinya, maka besar kemungkinan kita terjerumus. Kita akan tersandung ke dalam kesalahan yang bahkan kesalahan tersebut dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, sehingga ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh dari kita. Bagaimana cara kita mengobati kerasnya hati karena sulit untuk menerima ujangan maupun nasihat-nasihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya hanya mengingat Allah, berzikir, hati menjadi tentram dimanapun teman-teman sekalian. Karena berzikir di sini tidak hanya dibatasi dengan teman-teman langsung mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Ada teman-teman bisa mengingat Allah dengan cara teman-teman sekalian membaca firman-Nya. Karena dengan teman-teman membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dimanapun teman-teman berada, apalagi teman-teman sudah hafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi teman-teman. Juga hati teman-teman lebih leluasa untuk menerima nasihat, bahkan tenang, karena senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala orang lain ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ini di antara doanya teman-teman apabila kita melihat orang lain ataupun kerabat kita ditimpa musibah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memilih aku agar tidak ditimpa perbuatan tersebut di antara makhluk-makhluk lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginginkan kebaikan untuk kita, teman-teman. Kemudian juga di antara efek atau dampak baik ketika kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabil As-Saib berkata, "Anna dzikrullahi azza wa jal yuzhibu 'anil qalbi mukhawafah kullaha. وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل." Senantiasa berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghilangkan seluruh jenis kegelisahan hati. Beliau memakai lafaz kullaha, itu dapat menghilangkan seluruh jenis kegelisahan hati, teman-teman sekalian. Bahkan zikir itu memiliki efek yang menakjubkan pada rasa aman yang didapatkan. Artinya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengingat kita. Ihdaru muraqabatillahi min anfa'i dzikrillah azza wajal. Menghadirkan rasa bahwasanya kita itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk zikir yang paling bermanfaat. Karena kita tidak hanya sekadar mengucapkan kalimat-kalimat yang memang dianjurkan dan disebut oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena apabila kita hanya mengucapkan saja, teman-teman, tanpa kita merasakan bahwasanya Allah melihat kita, tanpa kita berharap adanya pahala dari zikir-zikir yang kita ucapkan, maka dengan hanya menyebutkan saja, itu tidak berdampak apa-apa, teman sekalian. Bahkan hanya bisa menjadi kebiasaan yang tak bernilai pahala. Kemudian, maka tiada hal yang paling bermanfaat bagi seseorang yang telah berkecamuk. Ishtadda khawfu, yaitu berkecamuk rasa gelisahnya, min dzikrillahi azza wa jal, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah azza wa jal. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Kemudian, baiknya hati adalah tanda baiknya jiwa seseorang. Karena dengan hatinya baik, maka tiadalah penyakit-penyakit yang memang bermasalah. Di antara penyakit hati yang wajib kita waspadai adalah adanya rasa ujub, sombong, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tabi'in Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala, yaitu murid Ibnu Abbas berkata, la yanalul ilma mustahin wala mustakbirin. Seseorang yang pemalu dan sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, ini adalah diantara dua penyakit hati, teman-teman sekalian. Pemalu itu adalah sifatnya hati. Apabila kita malu, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita tidak akan mampu menerima nasihat dan ujangan-ujangan. Apabila kita sombong, maka kita juga tidak akan dapat meraih ilmu yang bermanfaat. Disebutkan pula di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidak seseorang bersikap rendah hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengangkat derajatnya. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah berilmu, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Alangkah baiknya dengan ilmu tersebut kita utamakan untuk mengangkat kebodohan kita, kemudian kita amalkan, lantas kita sebarkan. Karena dengan itulah tahapan-tahapan ilmu lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teman-teman akan merasakan lezat dan manisnya ilmu yang telah didapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melunakkan hati-hati kita agar mudah menerima nasihat. Karena apabila hati itu keras, maka ia akan sulit menerima nasihat dan ujangan-ujangan yang bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada pembahasan kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

Tuan Prudua, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lomo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Paus Leo ke-14 tunjukkan pemulihan positif usai operasi kanker paru-paru. Berikutnya tentang Sabto Yogo, bidik 3 medali emas di ASEAN Para Games 2026. Dan informasi ketiga tentang perawat Jember siaga hadapi influenza. Dan Lomo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Paus Leo ke-14 menunjukkan perkembangan pemulihan yang baik setelah menjalani operasi pengangkatan tumor kanker paru-paru kanan di Rumah Sakit Gamela Roma, Italia pada Selasa kemarin. Hasil ronsen dada dan juga pemeriksaan rutin pada Kamis menunjukkan kondisi paru-parunya membaik. Lalu tim dokter menyatakan pemulihan pasca operasi berlangsung sesuai perkiraan dan juga Paus sudah mampu menjalankan aktivitas harian secara mandiri. Meski kondisinya terus membaik, Paus Leo masih menunggu hasil biopsi untuk memastikan apakah kanker telah menyebar. Sejumlah agenda audiensi hingga 20 Oktober juga dibatalkan untuk mendukung proses pemulihannya. Selama dirawat, pemimpin gereja Katolik berusia 70 tahun itu tetap menjalankan kegiatan keagamaan, termasuk menggelar misa di rumah khusus ruangan rumah sakit. Atlet para atletik Indonesia Sabto Yogo Purnomo menargetkan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Jepang. Ia ingin mengulang prestasi di Hangzhou dengan mempertahankan gelar pada nomor lari klasifikasi T37 sekaligus memecahkan rekor pribadinya dari 11,26 detik menjadi 11,10 detik pada nomor 100 meter. Sabto Yogo dijadwalkan tampil pada nomor 100, 200 dan juga 400 meter serta universal relay mulai pekan depan. Pelatih para atletik Indonesia Satyo Budi Hartanto menyebut timnya membawa 25 atlet dengan target awal 2 medali emas. Sementara atlet debutan diharap meraih medali perunggu. Secara keseluruhan kontingen Indonesia menargetkan 7 emas, 8 perak dan juga 18 perunggu dari 12 cabang olahraga. Sabto Yogo juga menjadikan ajang ini sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Paralimpik Los Angeles serta kejuaraan dunia para atletik 2027 di Uzbekistan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan tenaga keperawatan dalam menghadapi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan. Ketua PPNI Jember Mustaqim mengatakan kondisi saat ini masih berada pada level siaga dan juga belum darurat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan melalui pelatihan, edukasi kesehatan, screening pasien, serta penerapan prosedur pencegahan penularan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekitar 5.000 perawat di Jember diharapkan berperan aktif dalam mengenali gejala dan juga memberikan penanganan sesuai kondisi pasien. Pasien dengan gejala berat seperti sesak nafas perlu segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memadai. PPNI juga mengingatkan tenaga kesehatan untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan dan juga menjaga kebersihan tangan. Kolaborasi tenaga kesehatan dan juga masyarakat dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit serta memastikan pasien mendapat penanganan tepat waktu. Itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Irza, gimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya sehat dan juga siap menjalani aktivitas teman Pro 2. Wow, long time no see ya. Hey, sama Irza yang kemarin-kemarin sempat libur ya. Siapa lagi coba yang bisa libur di weekdays kecuali para penyiar. Tapi jangan salah ya, meskipun liburnya di weekdays, tapi weekendnya tetap bisa menemani kamu teman Pro 2, dan harus menemani kamu ya. Ketemu lagi sama Ija pastinya di edisi Jumat 16 Oktober 2026 ini di Spadas. Selamat pagi teman Pro 2. Dan udah Jumat nih teman Pro 2, buat yang dari awal minggu udah sibuk dengan pekerjaan, beda sama Irza ya. Terus tugas kuliah atau berbagai kegiatan lainnya, semoga hari ini semuanya urusannya berjalan lancar ya. Nah, biasanya kalau udah Jumat, obrolan soal rencana akhir pekan ini mulai bermunculan nih. Ada yang udah janjian sama teman, punya agenda bareng keluarga, atau justru belum kepikiran mau melakukan apa teman Pro 2. Kalau kamu sendiri udah punya rencana buat akhir pekan nanti atau belum nih, buat weekend nanti, atau nanti aja deh, kayaknya kan kalau hari ini kan masih ini, masih kerja juga. Nah, tapi sebelum masuk weekend nanti ya, kita jalani dulu aktivitas hari ini. Masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan juga, jadi semoga semuanya bisa beres tanpa banyak drama teman Pro 2. Aku pun juga lumayan sih, separuh tanggung jawab sudah terpenuhi nih. Apalagi di ini tanggal pertengahan Oktober ya, tanggal 16 teman Pro 2, pasti sebagian dari deadline kamu juga udah dikerjain, tapi ada juga belum beberapa karena masih di tengah bulan juga. Nah, sambil menjalani pagi ini, temani aktivitas kamu bareng aku di Spada Pro 2. Kita bakal ketemu 3 interval, yaitu Spada Sikat, lalu ada Spada Besti, dan terakhir ada Spada Insight. Ada obrolan seru pastinya, informasi menarik dan juga penting, topik yang bakal kita bahas yang relate banget sama keseharian kamu, dan pastinya lagu-lagu pilihan buat kamu menemani sampai siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi di perjalanan atau sudah di tempat kerja, sekolah, kampus ya, kayaknya gercep banget. Jam 6 udah di tempat kerja kayak Ija gini. Terus ataupun di sekolah, mungkin jauh ya ada kegiatan mungkin, ataupun di kampus juga teman Pro 2, atau malah masih bersiap-siap aja mau berangkat, tenang, tetap sama Ija pastinya di Spada kali ini. Tapi untuk pembuka untuk Spada hari ini teman Pro 2, aku mau puterin lagunya Tommy Rich nih, apalagi di hari Jumat ya, Jumat berkah. Nah, cocok nih sama lagunya, yaitu Million Dollar Baby. Biar banyak cuannya hari ini, amin.

0: mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penasaran.
1: Nah, sama juga Pemompro 2, aku juga penasaran menjelang akhir pekan ini. Yuk kita cek ya perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda sekaligus informasi keselamatan yang perlu diperhatikan nih sebelum beraktivitas pada hari Jumat ini. Kita mulai dari Lumajang. Cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 23 derajat Celcius. Nah, buat yang berangkat pagi tetap waspada saat berkendara karena jarak pandang bisa terganggu. Lalu kurangi kecepatan juga. Dan nyalain lampu kendaraan jika diperlukan. Kayaknya kalau lampu kendaraan harusnya Pemompro 2 mau berkabut mau enggak, kayaknya harus dihidupin terus. Lalu bergeser ke Jember, cuaca juga diperkirakan udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius nih Pemompro 2. Kalau aku tadi berangkat ya, hampir jam 5 jam 4 lebih 50 menit, itu tuh di Jember udah terang banget. Agak shock sebenarnya. Hah, tumben gitu kan Pemompro 2 kan biasanya aku juga berangkat subuh-subuh gitu masih gelap banget. Nah, sekarang kok udah terang nih. Dan semoga ya memang mungkin karena musimnya juga ya Pemompro 2 akhir tahun tuh biasanya waktu-waktu tertentu nih bergeser gitu. Biasanya jam 4.45 gitu tuh masih gelap, sekarang udah agak terangan. Nah, nanti bakal ya namanya perputaran bumi ya Pemompro 2. Jadi masih masuk akal juga. Nah, buat Pemompro 2 yang juga di Jember karena kita kan di Jember juga ya, aku juga di Jember Pemompro 2 siang kemarin tuh, ya ampun panasnya luar biasa, rasanya itu kayak diungkep Pemompro 2. Jadi buat Pemompro 2 yang memang beraktivitas di Jember kota terus banyakan di siang hari, kayaknya harus ekstra persiapan untuk hidrasi tubuh. Terus juga jangan lupa apply dan reapply sunscreennya Pemompro 2. Kita beralih ke Banyuwangi yang diperkirakan ya berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tetap perhatiin juga kondisi jalan dan perubahan cuaca, terutama saat Pemompro 2 yang punya agenda berpergian menjelang akhir pekan ini. Dan untuk Bondowoso, untuk cuacanya diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Aktivitas di luar ruangan tetap bisa dilakuin dengan memperhatikan kondisi tubuh dan juga menghindari paparan panas berlebihan. Dan terakhir, Situbondo diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 35 derajat Celcius nih. Paling tinggi nih Pemompro 2. Cuman ya kalau di sini tuh pantauannya 35 derajat. Biasanya yuk rasanya jauh lebih tinggi Pemompro 2. Seperti di Jember kemarin 35 derajat Celcius ya. Itu tuh udah jam 2-an, tapi rasanya tuh udah kayak 40 derajat Celcius gitu. Saking panasnya. Jadi buat Pemompro 2 ya dimanapun di wilayah Tapal Kuda, suhunya tinggi di antara 5 wilayah ini perlu menjadi perhatian. Pastinya pastiin kebutuhan cairannya cukup dan juga beristirahat di tempat yang teduh lah. Kalau kamu berkegiatan terus di bawah matahari, kayaknya harus dikasih jeda juga untuk kalau bahasa Jawa itu ngiup teman Pemompro 2 ya, biar suhu tubuhnya tetap terjaga gitu. Nah, ini juga ada informasi penting Pemompro 2 yang berencana beraktivitas di sekitaran laut atau bekerja di sekitaran laut ya. Ini BMKG mengeluarkan peringatan gelombang untuk perairan Jawa Timur yang berlaku hingga 19 Oktober pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, perairan Banyuwangi, Jember dan juga Lumajang termasuk kategori gelombang sedang dengan ketinggian sekitar 1,27 hingga 2,5 meter. Karena itu nelayan dan juga masyarakat yang beraktivitas di laut perlu memantau informasi terbaru serta mengikuti arahan petugas setempat nih. Jangan maksain diri melaut apabila kondisinya tidak aman ya. Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran lahan juga tetap perlu dijaga selama kondisi kemarau. Hindari membakar sampah sembarangan. Jangan ninggalin sumber api tanpa pengawasan ya Pemompro 2. Dan itu tadi perakiraan cuaca untuk informasi keselamatan wilayah Tapal Kuda untuk Jumat 16 Oktober 2026 nih. Tetap pantau informasi resminya, jaga kesehatan dan utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kamu Pemompro 2.

0: Bapak pulang. Loh,
1: terima kasih Anda masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Pilih Santap Siang Lampa di Jakarta. Kulineran di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito,
1: kali ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: rekomendasi
1: kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik. Komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah. Agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Taukah kamu? Kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga, bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selain informasi perkiraan cuaca, aku mau kasih informasi juga nih buat Om Broadway yang ada di wilayah Tapal Kuda. Jember Kota maksudnya, yaitu pantauan lalu lintas di Jember Kota Tompro 2. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember di perempatan Jalan Panjaitan ya, dan juga Jalan Panjajaran dan Gunung Batu. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan Tompro 2 di lampu merahnya di Jalan Panjaitan dari kedua arahnya. Kita bergeser sedikit, di depan SMA Negeri masih terpantau lancar nih, belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan juga. Mungkin belum ini ya, belum hektik juga anak-anak sekolah untuk berangkat, ataupun bapak-bapak ojol, kakak-kakak ojol yang nganterin para siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember. Terus geser sedikit, di depan imigrasi juga masih terpantau lancar nih Tompro 2. Terus ke arah Geledek Kembar, di sini sudah ada penumpukan

Kita saling menghormati dan tertib antri pastinya. Nah, kembali lagi di Jalan Trunojoyo nih, masih terpantau ada penumpukan kendaraan tolong Pro 2 dari pertigaan tadi ya sampai dengan ke arah Jalan Kartini nih tolong Pro 2. Untuk so far setelah itu masih lancar sampai dengan di perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan. Di Hos Cokraminoto terpantau masih lancar, di Jalan Gajah Mada juga masih lancar. Kita ke arah Alun-Alun. Di sini di Sultan Agung masih terpantau lancar, dari arah Kartini juga masih lancar Tolong Pro 2. Begitu pun juga ke arah Ahmad Yani masih lancar sampai dengan ini ya. Lampu merah SPBU ya Tolong Pro 2. Kita menuju PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember. Sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya di PB Sudirman. Begitu pun juga dari arah Jalan Bedadung sudah mulai ada penumpukan kendaraan. Kita beralih ke kampus. Bundaran Mastrip di sini masih lancar. Bundaran Mastrip dari arah PB Sudirman menuju Mastrip juga belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan. Tapi dari arah Kalimantan sudah ada penumpukan kendaraan. Jalan Mastrip masih lancar dan Danau Toba juga terpantau masih lancar. Di Mastrip lampu merahnya ada penumpukan lampu merah SPBU. Nah, ternyata SPBU juga sudah ada penumpukan kendaraan di Tolong Pro 2. Sama-sama mengantri ya kayaknya. Terus kita ke Bundaran DPRD. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Sumatera dan juga di bundarannya. Untuk peralihan arus ya di Jalan Jawa terpantau masih lancar di sekitaran sekolahan. Terus Jalan Kalimantan juga masih lancar, Jalan Bengawan Solo juga masih lancar nih. Terus Jawa, pertigaan Jawa, Karimata dan juga Riau masih terpantau ramai lancar juga. Jalan Riau juga masih lancar, di perempatan Jetos juga masih lancar dari keempat arahnya, dari Kaliurang, Tidar, Riau, begitu pun juga Mastrip Tolong Pro 2. Nah, itu tadi ya informasi pantauan lalu lintas di area Jember Kota. Buat Tolong Pro 2 untuk selalu kemana-mana pakai helm, yang SNI pastinya, terus surat-surat kendaraannya dipersiapkan, mungkin jas hujan juga perlu Tolong Pro 2 karena meskipun masih kemarau kan, kadang hujan kemarin kan sempat hujan juga. Jadi dipersiapin aja, seat belt-nya dipakai terus, saling menghormati para pengendara lainnya. Dan pastinya semoga dilancarkan perjalanannya menuju tempat tujuan kamu, dan nanti balik lagi ke rumah juga diberikan keselamatan Tolong Pro 2.

0: beruang kutub, kita pasti menganggap bulunya berwarna putih. Tapi ternyata bulu beruang kutub sebenarnya tidak memiliki pigmen warna. Helaian bulunya tampak bening dan memiliki struktur berongga. Saat terkena cahaya, struktur tersebut membuat cahaya tersebar sehingga kumpulan bulunya terlihat putih. Bulu ini juga berperan sebagai pelindung dari suhu dingin di habitatnya. Di bawah bulu terdapat kulit berwarna hitam dan lapisan lemak yang membantu menjaga panas tubuh. Itulah keunikan beruang kutub. Bulunya bening, kulitnya hitam, tapi tampak berwarna putih.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.